0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai. Selamat pagi rekan Prima semuanya, Wong Reang dimanapun berada di pagi hari ini. Apa kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, paripurna dan juga bahagia ya. Dan hari Rabu paginya barengan Putri Ayu, sing paling ayu dewek seruang siaran di acara Ngopi Say. Dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Putri Ayu temani sampai jam 10 pagi nanti. Dan jangan lupa hanya panteng di Radio Prima 95,8 FM Horgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat pagi, good morning. How are you today? Oke okay, ya, yeah. Untuk semangat paginya rekan Prima semuanya, seperti biasa lagu-lagu dangdut remix, dangdut yang asik-asik yang bisa rekan Prima juga nanti request di 0853 2189 9582. Dan informasi menarik siap Putri Ayu berikan di Ngopi Say pagi hari ini buat rekan Prima semuanya. Jangan lupa join juga di live TikTok kita, live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Semangat yang sudah memberi sekuntum mawar merah. Asik, asik, asik. Dari Purwakarta hadir, selamat pagi Kang Iman. Kang Iman, selamat pagi yang sudah memberikan mawar merahnya di pagi hari ini. Langsung aja ditanam ya, biar nambah banyak nih Kang Iman. Oke, sehat paripurna selalu, tambah lancar rezekinya dan juga barokah. Amin amin ya robbal alamin. Dari grup Ventura juga selamat pagi Ibu Tuti yang udah kirim-kirim doanya di pagi hari ini. Selamat pagi. Mudah-mudahan doa-doa pagi hari ini terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah menjalani hari ini dengan penuh semangat. Oke, mudah-mudahan juga sehat paripurna selalu untuk yang amat berhormat si Azaitun bersama Umi dan juga keluarga. Lancar selalu aktivitasnya dan thank you banget, terima kasih syukron kasiron sudah monitor selalu Radio Prima 958 FM Indramayu Barat. Dan juga untuk Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia. Untuk yang berhormat Datuk Sir Imam Prawoto, selamat pagi, sehat paripurna selalu dan lancar juga aktivitasnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga lancar semuanya ya rekan Prima semuanya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ada pantun nih, gak seru ya kalau gak ada pantun di pagi hari. Boleh rekan Prima atau Wong Reang atau yang nonton radio di pagi hari ini boleh berkirim pantun yuk, nanti Putri Ayu bacakan pantunnya. Untuk spesial di pagi hari ini pantun untuk rekan Prima semuanya. Sama-sama bilang cakep dong yuk, sama-sama bilang cakep. Jalan-jalan ke kota tua, cakep. Jangan lupa beli keripik. Halo, selamat pagi semua. Kembali lagi di siaran yang paling asik. Asik pokoknya mah ya. Sampai jam 10 menemani segala aktivitas apapun rekan Prima di pagi hari ini yang super duper sibuknya. Pastinya ada bayangan ya. Bayangan siapa tuh? Bayangan yang selalu ada di ingatan rekan Prima. Siapa bayangannya? Oke, ada bayanganmu dari Melinda.

Asik, ya Allah. Ada yang belum adus nih pagi hari ini. Siapa nih yang belum adus? Ya ini lagi goleti bolet nih, durung pada adus, ceh. Kang Iman durung pada adus, lagi goleti bolet nih pagi hari ini. Hei, mau panen. Hei, selamat pagi, asik ngopi saya di Prima FM ya, yang masih dipantengin rekan Prima semuanya pastinya. Terima kasih. Pagi hari ini udah rame banget nih, udah rame banget ya, sudah komen-komennya juga. Semangat menjalani hari Rabu pagi ini. Bangun, kerja. Ayo kerja. Yang pagi hari ini memang gak ada namanya prei ya. Yang gak ada yang namanya hari libur, tetap bekerja. Para pedagang juga semangat pagi. Para pedagang pejuang rupiah, pejuang cuan, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan nih dagangannya laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis, uang pun kumpul. Asik. Aduh, Jeng Ayu yang paling cantik di radio, asik. Aduh. Jadi ini nih ya, bajunya jadi tambah longgar apa tambah, oh ini sesek nih soalnya ya, ada yang kirim gombalan di pagi hari ya. Oke, hitam merah apa nih fotomu, bukan hitam putih ya, karena pagi hari ini nuansanya pakai hitam dan juga ada merahnya nih pagi hari ini. Ya nggak percaya nih rekan Prima, boleh dong tengok ya di TikTok Prima 958 FM Indramayu yuk. Oke, dan yang sarapan pagi hari ini dengan serabi siapa nih? Karena tadi Pak Putri ini nih diberi serabi oleh embebnya Bandar Seni nih, serabi. Ada yang kenal nih rekan Prima serabi Wong Reang? Memang serabi itu makanan tradisional Indonesia ya, berupa kue dari tepung beras dan juga santan, dimasak di atas cetakan tanah liat ya, di depan dengan tungku. Terus menghasilkan bagian bawah tuh yang renyah dan juga bagian atasnya yang lembut. Bahan utamanya campuran tepung beras, santan dan sedikit garam. Yummy. Oke, aduh teksturnya ya, bagian pinggirnya ada kering-garing, terus atasnya lembut. Biasa ditaburin apa tuh serabi ya? Pagi hari ini anget-anget makan serabi juga enak kali ya. Sarapannya dengan apa nih rekan Prima semuanya pagi hari ini? Atau ya ada sedang meracik-meracik di dapur pagi hari ini? Ya meracik-meracik seperti mau bikin bakwan, ada udang di balik bakwan, atau ada wortel di balik bakwan di pagi hari ini. Hoi, jam 7:12 yang pagi hari ini masih super sibuk di dapur. Selamat pagi ya semuanya, dan mudah-mudahan masakannya untuk keluarga tercinta pastinya mantul, mantap betul rekan Prima semuanya. Ada yang membuat pelas. Pelas itu apa nih? Pelas ya, ada yang komen membuat pelas jeng. Hei, apa tuh? Boleh dong komen lagi. Pelas itu apa? Mungkin ada Wong Reang atau rekan Prima ada yang belum tahu tuh. Iya kan? Tapi kalau ada gajah di balik batu kelihatan enggak? Kalau ada wortel, ada udang di balik bakwan mah enak ya.

0: Bentar lagi teh, ya kan? Waduh, nih kerjaan RT nih yang selalu harus ngingetin warga nih.
1: Belum kenyang main tebak-tebakannya.
0: Tebak-tebakan kan kayak angin teh, nggak bisa kenyang.
1: Ngeplus gitu ya.
0: Ada juga masuk angin ya bang. Dingin. Oke nih. Ini tugas RT nih, kaitannya nih gajah apa yang ada di tong sampah teh?
1: Aduh, kayaknya nggak tahu deh.
2: Tahu aku ini mah.
0: Apa?
2: Gajah alam kebersihan.
0: RT, gimana sih? Gajah apanya yang besar teh?
1: Gajah belalai.
0: Iya, bang.
2: Gak tahu.
0: Serius? Tadi aja bisa jawab.
2: Ya kan tadi.
0: Sekarang hilang. Abis lokernya apa teh?
1: Kandangnya.
0: Iya.
1: Tapi ada juga badannya gede, kupingnya paling lebar, hidungnya paling panjang.
0: Tiga aja lah teh.
1: Tapi suaranya ini.
0: Apa?
1: Suaranya bindeng. Gajah apa?
0: Gajah flu.
1: Iya itu gimana suaranya.

ataupun yang sedang pamit-pamit kerja di pagi hari ini, mungkin ngantornya di pukul 8. Jadi di pukul 7.23 menit untuk saat ini masih persiapan untuk berangkat kerja. Judul lagunya tadi Pamit Kerja dari NDXAK ya. Lagu-lagu koplo juga boleh banget di request di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Salam dari Sukabumi, sudah menyapa di pagi hari ini Sukabumi. Halo, ada Raja Jalanan. Ini Raja Jalanan ya, profesinya ya memang sebagai penguasa jalanan nih ya. 13 tahun sebagai kurir ya. Nah, 11 tahun ini driver Gojek sampai sekarang. Oke, selamat pagi para driver Gojek dan juga kurir. Selamat pagi apapun profesinya ya. Yang penting halal dan juga berapapun hasilnya tetap semangat, karena memang untuk keluarga ya kan. Dan seberapa kecil atau seberapa besar pun pendapatan ya, tetap harus disyukuri. Mudah-mudahan sekecil apapun kalau kita bersyukur akan terus ditambah nikmatnya. Tetap semangat semuanya untuk yang pagi hari ini, tetap bekerja dengan keahlian masing-masing, ataupun memang gak sesuai dengan keahlian, tapi bagaimanapun juga yang karena memang gak ada kesempatan, akhirnya ya ambil pekerjaan yang ada dan terus ditekuni sampai sekarang ya. Tetap semangat semuanya. Dan Putri temani di tengah kesibukan rekan Prima semuanya pagi hari ini sampai jam 10 pagi ya. Udah banyak yang request lagu untuk pagi hari ini. Ada yang request lagu Rungkat dari Sukabumi, selamat pagi. Ada Raja Jalanan, terus dari Lampung Timur sana ada Kang Kirun juga udah request lagunya, yaitu Selendang Biru. Hai, selamat pagi. Dan juga assalamualaikum, ini dari Bos Sukari ya. Bos Sukari, selamat pagi, kabarnya sehat ya. Ini dari Citando daerah Malingping sana, mau nitip salam juga buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus Ketua Ahmad Ketua Ahmad dan Komandan Tisna, selamat pagi. Oke, request lagunya apa nih ya, Sejuta Luka tapi yang versi koplo ya, buat Neng Siska di Mujur. Oke, dicatat dulu ya. Citando nyimak terus nih sambil mengusan kerupuk 2 RT-an di rumah bosku di Pasar Katara Harja sana. Selamat pagi yang memang super duper sibuknya pagi hari ini aktivitasnya, tetap semangat pastinya. Dan Putri Ayu tunggu nanti di nomor teleponnya 0853-2189-9582 ya, untuk kita ngobrol pagi penuh inspiratif dan juga santai di pagi hari ini di Ngopi Say. Sekira pukul 8 nanti buka telepon interaktifnya. Dan Putri Ayu di Ngopi Say itu hadir Rabu pagi, Jumat pagi, Sabtu pagi. Siap nih teman rekan Prima semuanya. Yah, kita goyang lagi dengan lagunya yang sudah request ditunggu. Yang punya selendang, selendangnya sedang dicuci belum nih ya? Selendang biru soalnya ya. Sambil kita cari selendangnya, ada di mana selendang? Halo. Selendang biru ya. Oke, ngomong tentang biru juga Putri jadi teringat nih dengan pelabuhan Samudra Biru yang ada di eretan Indramayu sana. Selamat pagi para pelajar untuk Madrasah Aliyah Ekstrakurikuler Perkapalan ya, yang enggak hanya teori dalam kelas tapi juga mempraktekannya untuk membuat kapal. Ayo tetap semangat semuanya. Dan ayo selendang birunya Putri tunggu nanti kembali di Ngopi Saya.

0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati, Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Pokoknya kalau pagi-pagi mah ya gak usah marah-marah ya. Pokoknya jangan marah-marah, itu judulnya. Dinda jangan marah-marah pagi-pagi, Din. Dinda ya, atau Kanda, jangan marah-marah deh kalau pagi. Harus happy ya, harus bahagia pagi-pagi. Apapun sih yang bikin kesel, bikin gak mood di pagi hari, pasti ada aja gak sih? Ada aja. Tapi tahan dulu emosinya, tarik nafas yang dalam, dan keluarkan secara pelan-pelan. Baca istighfar terlebih dahulu, astagfirullahaladzim. Akhirnya kan gak jadi marah-marah ya kan. Oke, di ngopi saya pagi hari ini. Tadi pagi ya, Putri aja pas berangkat tuh, ramai kendaraan. Nah, yang naik motor di pagi hari, hati-hati selama jam-jam sibuk ke berangkat sekolah, jam-jam sibuk ke berangkat kerja ke kantor atau berangkat ke sawah juga nih, selama jam-jam sibuk tetap berhati-hati dan juga waspada pastinya. Tapi ada, Putri Ayu lihat tuh ada yang merokok loh sambil berkendara. Suka lihat gak sih rekan Prima atau Wong Reang melihat pengendara motor itu sambil merokok ya. Pokoknya stop merokok deh sambil berkendara. Karena apa? Karena asapnya juga mengganggu, juga abu dari rokok juga bisa membakar orang lain ya kan, yang ada di belakangnya. Membakar hati pastinya. Aduh, bisa mengganggu. Dan kalau banyak pemotor atau pengemudi ya yang memiliki kebiasaan buruk yaitu merokok saat berkendara ya, atau saat kendaraan sedang melaju, ini seringkali ya mereka egois dan gak sadar bahwa bara api serta abu rokok yang tertiup angin ini bisa langsung mengenai mata dan wajah pengendara lain loh yang di belakangnya, iya kan? Dan kalau bisa menyebabkan perih, juga luka bakar, juga hingga bisa nih yang gak kita inginkan, yaitu bisa juga terjadi nantinya kecelakaan fatal, iya kan? Makanya stop, jangan merokok saat berkendara, karena bisa juga kehilangan fokus ya. Kehilangan fokus saat berkendara, konsentrasi, karena merokok ini memecah konsentrasi. Satu tangan harus memegang rokoknya terus secara bergantian, sehingga respon pengendara menjadi lambat saat harus melakukan pengereman mendadak atau menghindari bahaya yang ada di jalan. Berkendaralah dengan aman dan juga hargai pengguna jalan yang lain ya rekan Prima. Matikan rokokmu sebelum menyalakan mesinmu. Oke, boleh cerita-cerita kalau yang sama ya yang rekan Prima alami tuh saat sedang di jalan, yang mengalami hal sama yang Putri Ayu lihat. Masih banyak yang merokok saat berkendara. Stop ya, tetaplah konsentrasi dalam berkendara. Terus yang lainnya juga nih, ini kan musim kemarau, musim panas ya rekan Prima. Biasanya kan kalau berkendara itu gak mau kan tangannya juga panas-panasan, nanti belang ya kan, atau hitam, takut belang. Akhirnya pernah lihat gak rekan Prima atau Wong Reang nih melihat pengendara motor ya yang genggam setangnya itu dengan terbalik tangannya ya, dari gak seperti biasanya normal, jadi dibalik agar gak nantinya tangannya hitam atau kebakar panas matahari. Akhirnya kebalik megang setangnya. Pernah gak genggam setang? Nah, itu juga bahaya juga ya rekan Prima kalau memegang setang dengan tangan terbalik ya.

pada setang menjadi tidak maksimal nih. Jika motor misalkan menghantam lubang yang ada di jalan, sedangkan sangat mudah terlepas nih kalau memegang stangnya dengan tangan terbalik. Ya akhirnya stang ini akan mudah terlepas dari genggaman tangan. Itu dia. Dan juga bisa mempersulit nih pengereman, karena saat posisi tangan terbalik dan pengendara berniat untuk menarik rem dalam kondisi panik misalkan ya, justru resiko semakin fatal nih. Bisa motornya melaju lebih kencang, ingin ngerem, tapi ternyata malah ngegas ya. Pokoknya nih, sayangi dirimu, ubah cara berkendaramu, dan juga stop memegang stang motor dengan tangan terbalik. Ada yang melakukan hal seperti itu tidak, rekan Prima? Saat-saat kemarin-kemarin atau masih saat ini, pokoknya ya, jaga keselamatan. Oke, ada rungkat berikut ini di Ngopi Say, request lagu dari Raja Jalanan. Putri kembali di Ngopi Say setelah yang berikut ini. Asik.

0: Nih Mas, ini bayar makanan ini.
1: Iya dong, kan memang aku tuh suka banget nyimpen-nyimpen makanan.
0: Tapi bacanya selamat Idul Fitri.
1: Masya Allah. Waduh, bahaya itu teh. Iya nih, belum sempat dibuang-buangin nih teh. Karena...
0: Teh cobain lah, gak apa-apa satu.
1: Jangan, aduh, jangan teh, nanti sakit perut loh.
0: Sakit uyut.
1: Ngomongin sakit perut karena makanan yang terlalu lama. Mas punya tebak-tebakan.
0: Tebakin dong, tebak-tebakan dong.
1: Kadal apa yang bisa bikin sakit perut?
0: Kadal, si komo kadal ya? Si komo kadal bukan sih?
1: Komodo.
0: Oh, komodo.
1: Namanya komo.
0: Oh, iya. Si komo ya, bukan si kadal ya.
1: Jangan bilang kadal jingkrak.
0: Bukan ya?
1: Bukan, salah.
0: Kadal yang bikin sakit perut tuh kadal yang gigit perut. Kan sakit.
1: Iya. Karena digigit ya. Tapi ini tebak-tebak.

Aduh, lagu galau. Ada yang komentar nih, ini lagu galau tapi mengingatkan tentang masa lampau. Aduh. Pakailah ya, kita gak usah galau-galau di pagi hari ini. Tetap semangat semuanya. Gak usah galau-galau pagi hari ini. Judulnya tadi Di Batas Kota Ini, dari Seruni Bahar. Ada yang punya kenangan gak? Berpisah dengan seseorang di batas kota, tapi kan akan kembali ya kan? Oke. Masih bersama Putri Ayu nih di sesi jam yang pertama di Ngopi Say. Dan rekan Prima nanti di sesi jam yang kedua boleh banget gabung ya. Oke, rekan Prima bisa menguasai beberapa bahasa nih di pagi hari ini. Bahasa Inggris bisa, good morning, how are you today? Atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia minimal kita harus bisa menguasai 3 bahasa ya. Oke, seperti di Sabta Janji Dharma Bakti juga ada 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Arab. Nah, Sabta Janji Dharma Bakti ya, yang selalu pelajar di Mata Zaitun selalu menjadi semangat dan juga ruhnya ya, dan juga setiap pembelajaran juga selalu mengikrarkan Sabta Janji Dharma Bakti dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza sebelum pembelajaran di kelas juga. Dan pelajar Mahat Al-Zaitun terus mengasah kemampuan bahasa Arabnya nih melalui Arabic Language Enrichment Forum atau ALEF ya, yang tak hanya kegiatan ini juga menjadi ruang untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dan membangun kepercayaan diri. Dan hasilnya apa? Hasilnya pembelajaran di forum ALEF atau Arabic Language Enrichment Forum ini mengantarkan pelajar hingga lolos Olimpiade Bahasa Arab dan melanjutkan perjuangan ke tingkat provinsi. Wah, selamat ya kepada pelajar Mahat Al-Zaitun nih. Dan terus untuk meningkatkan dan kemampuan berbahasa dan membangun kepercayaan diri. Iki Putri Ayu kembali di Ngopi Say dengan informasi menarik lainnya. Sebelumnya ada request lagu Gadis Manis Kalimantan nih, rekan Prima semuanya, dari miliknya Sahariadi. Oke, ya, request lagu Gadis Manis Kalimantan. Ini dia lagunya yang sedang nonton radio pagi hari ini.

0: yang punya nasi padang nih ya, yang punya goyangannya pastinya nih, yang punya rumah makan nasi padang sedang sibuk-sibuk ya kan. Sibuk-sibuk apa nih pagi hari ini? Pastinya ya tangan kanan memegang apa tuh ya, alat penggorengan, tangan kiri memegang apa wajannya. Sedang mengaduk-aduk bumbu-bumbu atau sedang menumis-numis nih pagi hari ini ya. Oke, ay, gimana nih suaranya? Tampaknya ada sedikit ini nih ya. Oke. Goyang nasi padang di request oleh KDK Isnanto di Bandar Lampung ya, buat ponakannya namanya Zaren. Oke, Zaren. Mudah-mudahan ini menjadi ponakan yang baik ya, cantik dan juga berprestasi pastinya. Iya kan? Oke, yang request lagu tadi Saharia di Gadis Manis Kalimantan ada Bokit 292 dari Depok nih. Putri Ayu bacakan ya, hadir dari Depok, salam buat OB yang ada di PT Sukses Indo di APL Tower Jakarta. Hadir dari Depok, salam buat OB PT Sukses Indo di APL Tower Jakarta. Oke. Selamat pagi juga John Lambang Store, selamat pagi Merdeka. Oke. Ada Pangauban juga hadir, selamat pagi Pangauban. Ada juga dari Blitar, Jawa Timur. Oke, di sesi jam yang kedua boleh gabung teleponnya ya. Bagaimana nih kondisi kemarau yang melanda di kawasan Rekan Prima semuanya? Apa nih yang dirasakan saat ini? Apakah ada krisis-krisis air? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka, ngopi say.
1: Merdeka, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik, selamat pagi Ayah Pamungkas.
1: Pagi juga Bayu.
0: Sehat nih Ayah.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Di Sukra Sumur Adem. Untuk kebutuhan air bersihnya, cuci, mandi, masih aman nih?
1: Alhamdulillah aman.
0: Aman menggunakan ini mesin pompa biasa? Mesin pompa air biasa?
1: Iya Pak, mesin pompa. Pompa di sini, nggak ada tirta sih di sini mah.
0: Nggak ada tirta.
1: Nggak ada
0: tirta ya. Tapi aman ya. Air aman, masih keluar air bersihnya dari mesin pompanya. Setiap tahun masih. Tidak pernah mengalami kekeringan di Sukra Sumur Adem?
1: Nggak ada di sini.
0: Oke, aman-aman ya.
1: Di sini ya.
0: Oke.
1: Air buat MPK ya aman. Aman selalu.
0: Aman. Terus kalau untuk minum menggunakan mesin ini air
1: pompa?
0: Oh gitu, berarti ini ya bagus ya airnya ya?
1: Iya bagus.
0: Berarti
1: jadi di sini kan ada ya untuk penyaluran kayak gitu sih kayak kita tuh. Ada lagi yang bagian yang buat penjualan buat minum apa ya, ada lagi.
0: Oh iya. Oke.
1: Ya, kalau buat MTK mah jadi seperti ada butiran pasir putih gitu, ada batu kapurnya gitu. Seperti batu kapur keluarnya tuh kalau buat MTK mah. Gitu. Kalau buat masak apa mah murni bersih bagus kayak air tirta aja.
0: Oh iya. Oke, berarti nggodok banyu ya, masak airnya dari air mesin pompa aja ya.
1: Iya. Soalnya di sini mah bagian sini mah nggak masuk tirtanya teh.
0: Oh gitu.
1: Iya, tirtanya nggak masuk di sini mah. Apalagi di wilayah utara, di wilayah utaranya airnya tuh enak banget, dua pipa aja udah keluar air bagus.
0: Hei, seger.
1: Di bagian utara mah. udah dua pipa gitu, udah bagus.
0: Oke oke.
1: Ya bisa buat sengketa, buat masak, buat apa bisa kalau di sebelah utaranya mah.
0: Iya ya, alhamdulillah ya ayah ya.
1: Iya alhamdulillah harus ini mah.
0: Iya, tapi apa yang dikeluhkan nih Ayah Pamungkas di kawasan Sukrasumur Adem nih musim-musim kemarau saat ini? Kalau air kan oke ya.
1: Ya, alhamdulillah selama ini belum ada
0: keluhan. Oke, oke.
1: Cuma katanya agak-agak ngantuk di mana karena habis bikin itu siapa?
0: Apa tuh?
1: Kapura gitu.
0: Iya, berapa hari lagi nih kita akan merayakan HUT RI ke-81 tahun ya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Baik, bikin gapura nih, ada lomba gapura. Gapura terindah?
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Iya, cuma kreatif orang-orang
0: kreatif aja. Kreatif warga aja. Oh.
1: Iya. Mungkin kalau dinilai mah ya juara satu untuk
0: iya. Putri Ayu kira ada perlombaan untuk merias gapura ya di masing-masing kelurahan nih, RT RW ya, para warga. Ayah, kenapa putus nih? Kenapa putus teleponnya? Wah, kena sinyalnya apa gimana nih Ayah Pamungkas? Wah, belum selesai ya Ayah, kita ngobrolnya di 0853-2189-9582. Wah, ternyata sudah putus Ayah. Oke, di belakangnya Ayah Pamungkas di 0853-2189-9582. Ini jauh nih ya, dari Sukrasumur Adem kita beralih ke daerah mana nih? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Halo. Iya.
2: Halo, ada DK. Halo, ada DK Isnanto di mana? Bandar Lampung.
0: Di Bandar Lampung ya, Kak DK Isnanto di Bandar Lampung. Halo Bandar Lampung, menyapa nih Bandar Lampung digoyang pagi hari ini. Sehat ya Kak DK ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, lancar-lancar juga aktivitasnya nih Kak DK.
2: Ya, aktivitasnya olahraga, tetap semangat.
0: Olahraga apa nih Kak Deka pagi hari?
2: Olahraga lari.
0: Lari? Berapa KM?
2: Paling di sekitar-sekitar rumah aja.
0: Oh gitu, lari ke keliling-keliling rumah berapa kali? 10 kali? Oke.
2: Okay.
0: Oke, olahraga pagi ya. Iya, memang harus disempatkan nih, minimal lah 30 menit ya berolahraga.
2: Ini jarang mau minta lagu, boleh?
0: Apa itu?
2: Lagunya lagi cantik nih.
0: Lagi cantik, ya pastinya Zaren sedang cantik ya kan. Sesantik Putri Ayu nih ya, yang Ayu dewek seruang siaran ya. Oke, Kak Deka di Bandar Lampung nih musim kemarau ya. Musim panas saat ini. Banyak lahan-lahan kekeringan juga enggak di Lampung?
2: Alhamdulillah, belum ada yang kering. Masih basah.
0: Oh gitu, ada hujan kah kemarin-kemarin?
2: Kemarin sih ya, sempat ada hujan. Terus ini katanya alhamdulillah cara hari ini.
0: Iya. Gak pernah mengalami krisis air bersih ya kalau di Lampung ya Kak Deka, atau ada nih?
2: Gak ada sih.
0: Gak ada, aman ya.
2: Aman.
0: Oke, aman deh di Bandar Lampung sana.
2: Ini buat lagunya buat Zaren.
0: Oke.
2: Salamnya buat Makan berbakti kepada Soleha, berbakti kepada kedua orang tua.
0: Iya, berbakti menjadi anak yang soleha.
2: Yang pintar ya sekolahnya.
3: Jadi dokter.
0: Pintar jadi dokter. hari ya.
2: Iya.
0: Itu
2: lagi cantik ya, permintaan dari Jared.
0: Oke. Salam nih Kak Deka, Lampung sehat selalu dari ini nih. Kak Deka ada salam.
2: Iya.
0: Dari Bapak Dewan hadir di Serang Banten. Salam buat Kak Deka, Bandar Lampung sehat selalu. Dari Bapak Dewan.
2: Terima kasih ya Mbak ya. Salam juga.
0: Oke, Kak Deka. Terima kasih. Oke, siap. Ditunggu ya. Oke, lagi santik pastinya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Wah, asik ya kalau punya ponakan pinter, cantik, dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleha, berbakti pada orang tua, membanggakan kedua orang tua, membanggakan keluarga. Ya, oke. Lagi santiknya ditunggu ya. Oke, Kang Agus Suryana juga selamat pagi. Kang Agus, ini sedang di warung imut ya. Kang Agus sedang di warung imut. Selamat pagi Mbak Putri, sehat Mbak? Pripun kabare Mbak? Oke, alhamdulillah sehat. Kang Agus Suryana, Kang Agus lahirnya di bulan Agustus bukan nih Kang Agus? Soalnya kan biasanya kalau lahir di bulan Agustus itu ada namanya Agus. Agus Suryana ini bulan Agustus bukan? Atau dulu teman Putri Ayu juga lahir di bulan Agustus, namanya Eka, Eka Agustina. Terus ada juga Agus Nugroho, ada juga Agus Suliono ya. Agus-Agus semua tuh yang lahir di bulan Agustus namanya depannya Agus. Atau kalau ada yang di tengahnya Agustina ya. Putri Ayu juga lahirnya di bulan Agustus, tapi gak ada kata Agusnya nih. Waduh. Oke. Assalamualaikum, ini Bapak Dewan hadir di Serang Banten, salam berkah, salam buat yang ada di Lampung. Oke, ada Bu siapa lagi nih, ini Wayan Winadi juga ada di mana nih, Bu Ana Wongaya Gede hadir request lagu Goyang Dumang sambil olahraga ya. Oke, sambil olahraga, sambil dengerin Radio Prima FM. Pastinya dong ya, Putri temani sampai jam 10 pagi nanti. Oke, rekan Prima semuanya, nanti Putri kembali untuk menyapa rekan Prima semuanya, ngobrol-ngobrol pagi penuh inspiratif dan juga santai di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ya, berbagai keterampilan ya rekan Prima semuanya, berbagai keterampilan juga harus kita kuasai ya, terutama nih bagi pelajar di Makhat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Wah, ini sesuai dengan ini nih, jadi teringat Mama Aldin atau Bapak Salim atau Mr. Bono nih, yang berkaitan dengan jahit-menjahit ya. Karena pelajar di Makhat Azaitun ini belajar keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, yaitu dari mengukur kain, membuat pola, hingga mengoperasikan namanya mesin jahit. Dan kegiatan menjahit juga melatih kesabaran, ketelitian, kedisiplinan, dan juga ketekunan. Dan tidak hanya menjadi bekal keterampilan, kemampuan ini juga dapat dikembangkan ya, menjadi peluang usaha di masa depan. Wah, Putri Ayu bisa jahit gak nih? Masa sih kalah nih dengan pelajar yang ada di Makhat Azaitun yang mempunyai keterampilan menjahit, nantinya bermanfaat untuk masa depan. Oke, informasi menarik lainnya nanti bakal Putri Ayu berikan di ngopi saya pagi hari ini ya. Selamat pagi yang sedang santik-santik, pagi hari ini yang sedang ganteng-ganteng juga. Oke, siapa nih yang ganteng pagi hari ini? Pastinya udah mandi ya, dan juga sudah siap-siap akan kemana hari ini atau pagi ini?

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: yang sedang menikmati singkong rebus, singkong rebus ya, atau punya kebun singkong nih rekan prima di rumah. Nang Rasim punya kebun singkong gak, Nang Rasim? Oke, para petani selamat pagi yang punya kebun singkong. Biasanya diapain ya kalau kita panen singkong? Nah, Rasim, biasanya diolah apa nih kalau singkong itu? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi, say.
1: Oke, jadi seruput, semangatnya berlanjut.
0: Asik.
1: Kita berlanjut, ngopi, berlanjut.
0: Oi. Wih, terdengar nih ya.
1: Terdengar suaranya di mana-mana, mobilnya, seruputannya.
0: Oke, seruputannya ya.
1: Di Lampung.
0: Wih.
1: Di Majalengka. Kebumen, Jakarta,
0: Waduh.
1: Satu suara berjuta telinga.
0: Aduh, mantap ya. Iya.
1: Enak ya.
0: Enak ya.
1: Dari singkong enak apa dia apa nggak kritik, enak.
0: Enak terus.
1: Terus jika ini seru, enak.
0: Iya deh.
1: Gak ada tape. Enak.
0: Enak ya.
1: Jika ada pemaning duduk, nyai, duduk, enak amo. Singkong mau serba. Ya apakah panas begitu enak deh.
0: Iya ya. Aduh, singkong dibikin getuk. Nang Rasim tau getuk.
1: Getuk.
0: Asale soko telo. Iku tambane opo. Iya ya. Ini dari Bang Budi. Bang Budi nih, singkong dibikin oyek enak teh.
1: Jarene ya.
0: Oyek apa tuh? Oyek nih Nang Rasim nanya nih oyek.
1: Aku lo marah duduk wong wetan duduk wong kanak-kanak
0: tapi soale wong
1: oyek.
0: Soale wong Indramayu, wong Reang.
1: Indramayu.
0: Jadi takon, oyek iku apa ya?
1: Kelapane duyai kayak
0: apa gula nih. Oyek, oyek ya. Apa tuh Bang Budi coba terangin nih ke Nang Rasim. Singkong dibikin oyek. Iya, tapi ayah pamungkas kok tiba-tiba menghilang ya?
1: Peninggalan, wah, harus
0: jelas. Nah, apa ya?
1: Iya.
0: Tapi mudah-mudahan tadi enggak nyandung apa gitu ya.
1: Iya, nyandung kayak mah kesandung cinta.
0: Sandung cinta kayak judul lagu dong.
1: Oh, sarte.
0: Ning jero dada. Oke. Eh, Nang Rasim kalau itu Mamane Setia atau Likenung itu punya kebun apa?
1: Kebun sawo.
0: Sawo.
1: Ya, kebun sukun.
0: Sukun.
1: Ya.
0: Likenung
1: dua kebun gedang.
0: Kebun gedang pisang ya?
1: Ya.
0: Pisang gedang.
1: Iya, gedang. Walaupun si jilur ga duwe pelem. Mas tanduran mana si jilur romate walaupun ora kaya.
0: Lumayan ya. Dari hasil kebunnya bisa bagi-bagi. Iya, Putri aja kebagian sawunya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Manis dong, semanis yang ngasihnya ya.
1: Ya, iya, semanis rezekinya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Selamat pagi Indramayu dari Mas Ato nih. Ah, Mama Agus juga Wong Tangkil yang ada Singapura juga menyapa pagi hari ini ya. Iya. Lagu nek sok atuh mau request apa Naras Tim?
1: Lagu nek apa?
0: Jang urip teh tegampang. Iya Jang. Oke ya, lama kita enggak mendengarkan ini. Oke sing nih Nang, udah ada penjelasannya. Oyek itu apa?
1: Iya.
0: Yaitu singkong setelah dikupas terus direndam selama 2 hari terus dijemur sampai kering. Tuh. Enak tuh, buktinya Bang Budi suka ya dengan oyek.
1: Oh ya wis kok pesan ana sebuntel.
0: Ya, sebuntel.
1: Ya, wis.
0: Iya. Siap. Ini ada yang ngedukung lagunya Jang ya, diputer ya ini Mas ya, Tato boleh. Ngedukung request-nya Nang Lastim.
1: Heeh. Kanggo Ibu Sukina, Ayu Pamungkas. Terus kanggo Kang Rojaya, Kang Dasmo.
0: Oke, siap.
1: Kanggo Teisa, Ibu Tuti balik turun sename, Bu.
0: Iya nih Ibu Tuti.
1: Ibu Tuti. Mama Udang.
0: Masih.
1: Mama Ratmina, Mimi Ratmina.
0: Oke.
1: Bapak Jol. Bono. Kanggo Kang Salim. Terus kanggo Teisa. Mama Bili.
0: Oke.
1: Mama Lin, lagi pada apa ini Mama Lin, Mama Bili pada masak.
0: Biasanya mah sedang nyelesain yang di belakang, baru nanti ya. Nyelesain yang di depan tuh. Apa tuh?
1: Terus yang Mimi Sami.
0: Iya.
1: Kanggo Mimi Nani.
0: Oke, siap.
1: Mainda Bapak Amir, Kang Pani juga. Terus kanggo Bunda Mary Bapak Jali.
0: Asik.
1: Bunda Yuniasari, Mami Bang Wanta. Kanggo Lele Kenang Mama Setia, Menok Mega, Menok Wina.
0: Asik.
1: Besi. Kanggo ini Nekla, Bapak Nekla Sapana. Mama Mega.
0: Ah, itu.
1: Mama Mega. Mama Papa Yuri. Dan juga buat
0: Oke. Okay.
1: Semoga semua selalu di pagari ini.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Pribasane teh.
0: Pribasane mengkenen.
1: Pribasane mengkenen sih.
0: Iya.
1: Pangkat melat. Juruwit pandan.
0: Cakep.
1: Kota Lampung, Kota Medan.
0: Cakep.
1: Ayi pada sholat pada wiridan.
0: Asik.
1: Pada jejaluk kagian ketekan udan.
0: Uih, mantap.
1: Musti pangeran lan ajak hari wiridan.
0: Aja lali ya.
1: Waktukin lagi pada sholat mau berjamaah lebaran.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Oke, makasih deh.
0: Iya, sama-sama Nang Rastim.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rastim. Aduh, ditanyain nih Ibu Sukina, ditanyain oleh Mas Ato. Mana nih Ibu Sukina belum naik katanya. Ya, okelah ditunggu. Pastinya lagi sibuk-sibuk kopi bubuknya lagi sibuk ya. Aduh, lama gak terdengar juga nih suaranya Mama Odang. Sehat Mama Odang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ngopi say.
2: Kopinya diseruput. Semangat nah lanjut.
0: Asik. Sehat Mama.
2: Bang Putri.
0: Iya.
2: Enggak, ngebel-ngebel tuh radionya rusak.
0: Oh gitu, terus sekarang radionya?
2: Beli lagi sekarang.
0: Ya Allah, saking cintanya ya. Mama Odang dengan Radio Prima FM ya.
2: Beli lagi sekarang.
0: Ya Allah.
2: Ada sebulan ya.
0: Iya. Oke, kangen nih.
2: Ngebel.
0: Gimana lancar dagangannya? Nasi kuning, nasi uduk. Sehari berapa sehari? Berapa nah, liter?
2: Sekarang mah peceklik.
0: Peceklik berapa liter nih?
2: 4 sama nasi putihnya 1 liter.
0: Oh, 1 liter.
2: Nasi kuningnya 3 liter.
0: Empat ya, nasi kuning 3 liter, nasi putihnya 1 liter. Oke. Ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, dagangannya laris manis ya. Yang penting tetap dagang setiap hari.
2: Oke. Kangen sama Ibu Sukina.
0: Iya.
2: Sukina, Bu. Nih mau odang nih.
0: Iya.
2: Baru bisa ngebel.
0: Iya sih. Baru bisa ngebel.
2: Radionya rusak, Bu.
0: Sekarang udah baru lagi nih radionya.
2: Baru lagi nih.
0: Iya. Oke, salam dari Tasik nih, dari Bang Budi buat Mama Odang.
2: Iya.
0: Mama Odang, ini lagunya Narasim pengen diputerin Jang.
2: Iya. Narasim tadi ya.
0: Iya.
2: Sudah itu tahu lagi sore ngebel. Radionya rusak,
0: Mang Rasin. Iya, oke. Oke. Apa kalau
2: lagu itu Malakah sama
0: Oh iya. Ku turuti ku mati ama. Tadi turuti. Coba Mama Odang nyanyiin sedikit.
2: Gak bisa.
0: Ku mati bapak. Aduh, begitulah. Si Malaka Ma ya. Oke, siap. Yeay.
2: Salam-salamnya.
0: Buat siapa Mama?
2: Mama Sukina.
0: Iya, oke.
2: Kangen Mama nih, Mama Odang. Ibu Latmina. Bu, Ma, ayo.
0: Asik.
2: Ibu Latmina. Mama Willy.
0: Iya. Yeah.
2: Bapak Las, Bapak apa? Tuh ya pada kelalen lah.
0: Saking lamanya ya.
2: Iya. Mama Indah, Bapak Amirnya sembuh, Mbak Amirnya, Bapak Amir. Mama Tuti, Mama Billy, Mama Intan. Apa lagi ya?
0: Semuanya aja nih.
2: Semuanya aja.
0: Iya, semuanya ya dari Mama Odang. Oh iya.
2: Udah sebulan.
0: Iya.

8. Mantap. Oke, lagunya ditunggu Jang dan juga Simalakamanya untuk yang request lagu tersebut ya. Mama Odang dan juga Nang Rastim. Yang lainnya nanti Putri Ayu tunggu di sesi jam selanjutnya di 0853-2189-9582. Rekan Prima, sampah memang seringkali ya itu menjadi masalah di mana-mana. Tadi pagi Putri Ayu pas berangkatnya tengok ke jembatan Haur Kolot, itu kok semakin lama banyak ya tumpukan sampah di situ, semakin melebar tumpukannya. Memang sih setiap hari Putri Ayu lihat udah dibakar sampahnya, tapi nambah lagi. Apakah di situ jadi tempat pembuangan sampah nih untuk yang di jembatan Haur Kolot? Masa sih menjadi tempat pembuangan sampah yang ada di situ? Soalnya ya mengganggu juga terkadang, kalau lewat tuh aromanya bisa kecium kalau makin menumpuk. Oke, Bapak Kuwu Haur Kolot, selamat pagi Bapak Suradi. Selamat pagi Bapak Kuwu Haur Kolot, Bapak Suradi. Apakah di dekat jembatan Haur Kolot itu menjadi tempat pembuangan sampah Bapak? Soalnya terlihat banyak tumpukan sampah ya. Aduh. Tapi rekan Prima, kalau ngomong tentang sampah nih, dari sampah juga bisa menjadi bahan bakar. Ada loh teknologi baru yang mulai dilirik, yaitu yang sampah yang selama ini dianggap sebagai masalah ternyata bisa diolah menjadi bahan bakar alternatif. PT Asiana Technologies memperkenalkan yaitu teknologi waste to fuel yang mengubah sampah menjadi refuse derived fuel atau RDF. Dan CEO dari Asiana Technologies, Paul Taksitinjak, juga mengatakan teknologi ini disesuaikan dengan kondisi sampah yang ada di Indonesia yang memiliki kadar air tinggi. Sampah perlu diolah terlebih dahulu sebelum bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk industri, termasuk sebagai pendamping batu bara. Dan selain itu, Asiana juga memperkenalkan smart container yang bisa menampung sampah hingga 20 ton dan dilengkapi dengan teknologi AI untuk memberitahu operator saat kontainer sudah penuh. Wow. Teknologi pengolahan sampah ini disebut sudah diterapkan di Rorotan, Jakarta. Dan perusahaan juga tengah menjajaki kerjasama dengan sejumlah daerah untuk memperluas pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar dan mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Oke, ya ternyata sampah yang jadi masalah bisa nih diolah menjadi bahan bakar alternatif. Bagaimana rekan Prima jika mendengar hal seperti ini, apakah akan buang sampah sembarangan lagi? Oke, ada Jang berikut ini ya. Oke, Kang Budi, awas nanti gegara sampah kena omel KDM loh Bapak Aing ya. Ayo jaga kebersihan lingkungan dan kesehatan lingkungan rekan Prima semuanya.

0: Timnas nih Arab sing menang siapa nih kalau Piala Dunia nih?
1: Maunya sih Jerman.
0: Oh, jejer kauman.
1: Tapi Jerman kayaknya sih udah pulang
0: ya.
1: Portugal udah pulang.
0: Berarti nah, jagoannya pulang semua.
1: Iya. Sekarang ini aja lah, Norwegia lah.
0: Norwegia, Uri, Haaland, iya. Ya, vokalis gigi ya.
1: Haaland Maulana.
0: Ya, Haaland Maulana. Tapi ada tebak-tebakan ini mas.
1: Apa tuh?
0: Ada kotak yang gak bisa diangkat, digotong rame-rame juga gak berhasil, tau gak?
1: Kotak gawang?
0: Salah. Apa? Dikit lagi, kotak penalti.

0: memasuki hari berganti hari, tanggal berganti tanggal juga ya rekan prima semuanya, dan juga bulan berganti bulan juga. Hey, tahun berganti tahun juga. Tapi pantengnya mah ya tetap di Radio Prima 95,8 FM Horgelis Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Asik. Aduh, wong reang semuanya, apa kabarnya pagi hari ini, rekan prima? Selamat pagi untuk Bapak Camat Horgelis, Bapak Rory Firmansah, apa kabarnya nih Bapak? Mudah-mudahan sehat selalu ya, Bapak Rory dan juga segenap jajaran yang ada di kecamatan selama bertugas untuk hari ini. Iya kan, Mimi Radmina, kalau Mimi Radmina gimana kabarnya Mimi? Sehat Mimi Radmina, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Nah, merdeka ngopi say. Ngopi say. Iya ngopi say.
1: Kopinya dikeruput, nah. Semangatnya lanjut.
0: Asik. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Mimi sehat Mi?
1: Iya.
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Begitu juga ya Mimi.
1: Iya.
0: Gimana Mi? Dagangannya Mi laris manis Tanjung Kimpul Mi?
1: Alhamdulillah laris manis.
0: Alhamdulillah. Terus harga-harga bagaimana Mi? Untuk hari ini ada yang melonjak kah?
1: Dagangan.
0: Iya. Oh.
1: Ya kalau itu mah yang nggak tentu ya. Oh. Kadang-kadang ada yang naik. Hmm. Kalau telur tuh nggak dituin tuh. Kadang iya. Naik, kadang nggak gitu.
0: Ah gitu.
1: Ya, kalau semuanya masih nah, normal aja.
0: Normal. Harga telur per kilo berapa untuk hari ini?
1: Hari ini mah lagi 2.9 di Mimirat mah.
0: 2.9 per kilogram. Oke. Oke. Berarti dari sebelumnya sama atau ada kenaikan?
1: Ya, enggak sih, kadang-kadang 27.
0: Oh, kadang 27. Gitu. Oh, gitu.
1: Iya. 29, kadang-kadang 28. Begitu tuh enggak tentu, Neng. Kalau masalah telur mah. Kayak ikan ayamnya aja kayak gitu.
0: Oke.
1: Kadang mahal, kadang turun.
0: Iya Mi. Oke Mi. Mimi kalau bakar sampah di mana Mi? Di rumah.
1: Ya, gitu, di aur kolot.
0: Iya Mimi kalau bakar sampah di mana, di rumah atau?
1: Oh Mimi mah ya di depan. Buang sampah sedikit.
0: Oh, gitu. Yang pastinya enggak buang sampah sembarangan ya Mi ya.
1: Ya enggak, orang di
0: rumah
1: sendiri.
0: Di tempat sendiri ya Mi ya.
1: Sendiri.
0: Oke. Yang pastinya kalau sedang bakar sampah di musim-musim kemarau seperti ini, banyak angin juga, harus ditungguin ya Mi ya.
1: Harus ditungguin.
0: Iya, karena kebiasanya seperti saat ini banyak kebakaran yang terjadi ya Mi ya.
1: Iya, kan Mimi di belakangnya kan puskesmas. Kalau itu sampah Mimi tungguin dulu. Kalau belum habis saya masih tungguin takut.
0: Nah, iya betul. Oke, sehat selalu Mi dan juga lancar-lancar.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Ini Mi pengen request lagu apa nih Mi?
1: Lagunya Jalur Jangkung. Nanti di Mimian mah Neng.
0: Apa?
1: Nanti Agustus kan tuh ada organ.
0: Lomba apa?
1: Organ.
0: Oh, ada organ. Terus ada lomba. Lomba-lomba apa di tempat Mimi?
1: Lombanya mah buat anak kecil-kecil aja gitu.
0: Oh,
1: nanti
0: lombanya
1: ada organnya,
0: kecil. Oh.
1: Ada panggungnya. Dari pagi sampai malam full. Di Mimian di sini ya.
0: Iya. Iya di 17-nya. Iya.
1: Ada panggung, ada artisnya.
0: Mantap. Gede deh. Selamat ini persiapan untuk HUT RI 81 tahun Semarak Kemerdekaan di bulan kemerdekaan ini ya, Mi.
1: Iya.
0: Gini ya jalir janjinya. Sunda-sunda ya tadi jang udah. Jalir janji.
1: Masih bisa enggak naik?
0: Oke, bisa. Berarti jangan sampai ingkar janji ini ya, Mi ya.
1: Apa?
0: Jangan sampai ingkar janji.
1: Iya,
0: ini kalau, jalir janji.
1: Kalau mah kayak gitu ya. Oh, maksudmu itu jalir janji.
0: Oke, buat siapa nih, Mi?
1: Semuanya ada.
0: Oke deh, semuanya.
1: Ini ada yang beli rokok ini.
0: Iya. Oke deh, yang sedang di warungnya Mimi, selamat pagi.
1: Oh, salam-salam dulu aja ya, Neng.
0: Boleh, buat siapa nih, Mi?
1: Buat yang baru turun tadi sama Nangasim.
0: Iya.
1: Sama Mama Odang ya. Ya, buat Mama Odang. Buat Nang Rasim, buat Kasali, Mister Bono, Ibu Sukina, Mimi Samina, Mimi Epi, Mimi Rati, buat Mama Susinya, Mama Indah, Mama Kratina. Udahlah semuanya ada.
0: Oke
1: ya,
0: deh, Mimi.
1: Ada yang beli.
0: Oke, siap.
1: Mau pamit dulu ya. Kopi pahit jangan diminum.
0: Cakep.
1: Mimi Rasmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Okay. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih, Mimi. Sekarang tanggal 12 Agustus 2026 ya, hari kan prima semuanya di hari Rabu. Wah. Kalau tanggal 14 Agustus 2026 itu hari memperingati hari apa kan prima? Biasanya kan pada pakai pramukaan ya. Hari Pandu Sedunia tuh 14 Agustus 2026. Nah, Jambore Ranting Kuaran Haurglis 2026 juga akan hadir sebagai wadah nih bagi anggota pramuka untuk mempererat persaudaraan, mengasah keterampilan dan juga mengembangkan kreativitas sekaligus meraih prestasi. Kegiatan ini akan berlangsung 14 hingga 16 Agustus 2026. Tempatnya di lapangan Gelora Bung Naswan Desa Haurkolot Kecamatan Haurglis. Mengusung semangat satu pramuka, satu karya untuk negeri. Dan selama 3 hari para peserta akan berkemah, berlatih, berkarya dan juga membangun karakter agar menjadi generasi yang mandiri, disiplin, tangguh serta siap memberikan kontribusi bagi bangsa dan juga negara. Dan berlatih bersaudara, berprestasi. Dan Jambore Ranting Kuaran Haurglis 2026, pramuka hebat, generasi kuat. Agar rekan prima semuanya, warga yang pernah enggak mengikuti kemah ya saat 14 Agustus 2026, berkemah saat dulu sekolah, pernah enggak rekan prima? Oke, Ibu Sukina, halo, assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Asik. Ada yang nanyain Ibu Sukina kemana aja?
2: Ya Allah, ada lagi sibuk, ada. Okay. Tenang aja.
0: Iya. Ibu Sukina pernah ikut kegiatan pramuka kemah?
2: Boro-boro, nganter anak mah iya bengen kemah.
0: Oh gitu.
2: Ibu Sukina emang orang.
0: Oh gitu.
2: Jadi
0: wong
2: bodoh
0: gini. Gitu ya. Orang,
2: orang ya malu pramuka kayak ngapa ya?
0: Waduh. Kemah-kemah ya.
2: Tapi alhamdulillah. Diparingi waras sehat, bisa ngerti katinya titik bisa lah ya orang bisa orang di bobodoh ini buang kodan tulisan buat apa ke?
0: Alhamdulillah tapi bisa bisa ya. Baca tulis ya.
2: Ada bisa tapi bisa dikit. Nah namanya juga orang nggak sekolah. Alhamdulillah masih diberi ngerti konon guys. Karena sih kuat aku bersyukur ya. Kalau nggak sih nggak bersyukur ya baiklah.
0: Iya oke. Alhamdulillah sehat ibu. Gimana juga sebaliknya ibu Sukina sehat.
2: Alhamdulillah sehat juga. Moga-moga sehat selalu ya.
0: Oke, amin.
2: Rekan Prima pun sehat selalu. Semoga sehat selalu semuanya. Salam. Usahawan, gepir asik ini kita
0: kontrol. Wih, bisa harap setengah sepuluh.
2: Kamu terago.
0: Bisa.
2: Ya Allah, khawatirnya lah kalah. Kalau jaluk lawan radit puterna lah, bukan selaka.
0: Bisa.
2: Itu biasa, baik ibu. Ina maaf ya.
0: Apa?
2: Apa kena? Aduh, kita mah bakal nukuk orang kelinganan.
0: Apa coba?
2: Suara hati.
0: Nah.
2: Nenek-nenek. Tapi nenek orang kelingan baik nenek-nenek.
0: Yaudah.
2: Kalian lah bakal nukuk sibuk. Mau siapa sih takon yang putri?
0: Iya, Ana sih lagi nonton. Mas Ato.
2: Iya. Ibu Sukinahnya. Rekan Prima. Pengen nanti mas cuma lagi sibuk jadi kompanya bakal lagi tenggang uang pak.
0: Oke.
2: Gagian lembut jadi uang wetan mam lembut jadi yang putri mah.
0: Iya. Oke.
2: Bunda pun baik ya.
0: Iya siap.
2: Ya, yang putri
0: siap,
2: ya.
0: Siap oke.
2: Salam lah. Jalannya mau kanggon yang putri dingin.
0: Oke.
2: Selalu ya. Gua nang rasim nang. Mimi Rasmina mau tinggal merosot ya. Gua Mimi Rasmina saya selalu Mimi Rasmina. Selamat ya.
0: Oke.
2: Angga Bono Eho. Ayo Bono Eho. Orang manjing kena di puyeng ta. Puyeng duite apa puyeng dompet cek ini ya. Angga Bono Eho. Angga Sondol-ndol.
0: Oke.
2: Bang Ege segedik. Angga Mama Ratmin. Mama Ratmina, Mimi Ratmina. Mimi Epi. Mama Rati. Kang Ibeng. Angga Waeng wa. Saya terlalu ya wak. Angga Bapak Lebe.
0: Oke.
2: Angga Mama Alvin. Mama Ibu Billy. Bapak Salim. Ting sehat-sehat ya Pak Salim ya. Buat cepat sehat. Anggo Sakpur. Mang Wanta Mang. Semangat Mang. Ya telega. Mang Wanta Mang bagianku apa kena? Siap gerak.
0: Iya nih. Tahu nih ke mana nih.
2: Mang Wanta Mang. Anggo Mimi Ii.
0: Iya. Oke.
2: Aku siapa kena Tangro Jaya.
0: Oke.
2: Karena masih jamur adem. Kata-kata mau kau supir leka. Mang bapak pamungkas. Anggo ya Allah ada ketinggalan. Bapak pakai angga sinjue si tunggang.
0: Oke siap.
2: Terima kasih. Bapak pakai angga karo Bu Darita.
0: Semoga
2: sehat selalu. Semangat. Ibu Rita. Ibu Rita mam anu ya. Apa kena ya santai. Enggak kun mama Indah. Semoga bapak itu siapa kan bapak? Yang putri.
0: Siapa?
2: Suaminya Mama Indah.
0: Bapak Amir.
2: Aduh.
0: Ya Allah.
2: Semoga sehat Bapak Aminnya sama Mama Inga ya. Tuti. Kadang rezekinya baru ya. Baru kawan suku makan cukup baik kan Putri.
0: Iya dong. Demi Prima FM.
2: Kemarin Mama Oja. Order dia udah sepi. Lah kapan yang uang? Ya udahlah, buat semua-muanya aja ya.
0: Siap.
2: Yang berapa maaf baik, ganau belanja maning.
0: Ucapane ibu.
2: Di atas meja. Kita pamit ada uang belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sukina ada salam nih dari Bang Budi di Tasikmalaya ya. Salam udara, salam sehat, salam merdeka dari Tasikmalaya, Ibu Sukina. Oke. Lagi siap. Rekan Prima semuanya. Di ngopisnya pagi hari ini Putri temani sampai jam 10 pagi nanti. Dan pastinya Rekan Prima, aduh, harus sehat selalu ya hari ini dan seterusnya. Harus kondisinya juga harus prima. Ada gak yang bingung-bingung pagi hari ini? Bingung kenapa sih Mbak Putri? Bingung karena terkena flu ya. Terus pilek, bingung juga. Tambah lagi sakit kepala, tambah bingung. Nah kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum Ultraflu ya biar nggak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera dengan minum Ultraflu, yaitu tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu cepat hilang. Dan minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultraflu ada kemasan baru yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Dan Ultraflu produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Jalir Janji dihadirkan spesial di Bingiskan untuk Mimi Ratmina. Dan nanti ada suara hati dari miliknya Hesti Damara untuk Ibu Sukina. Selamat pagi semuanya, tetap semangat dan selamat beraktivitas. Putri temani sampai jam 10 pagi nanti.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek ya
0: kan? Anak bebek. Iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kayaknya Mama Dede. Boleh. Tebakan apa?
0: Nih ya. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek habis jatuh.
3: Bebek stres. Bebek sakit.
0: Beko. I juga ya, beko. Bebek beko. Apa Asna?
2: Apa ya? Asna ayo. Asna.
0: Ayo.
3: Bebek kuyung.
2: Bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo, Pak RT, tidur mulu.
4: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan derita lo, Pak RT.
4: Emang ada apa sih
0: ini? Ini kita lagi main tebak-tebakan nih, Pak RT. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah, kalau Pak RT kan Kak agak aneh nih orang ini. Bebek apa, Teh?
4: Ya itu mah gampang. Bebek sing miring wae, bebek dikunci setang.
2: Miring bisa.
1: Nah, ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini Pak RT nih?
4: Bebek kaki empat.
1: Oh, motor bebek berarti itu namanya.
4: Bebek gigi empat.
0: Bebek gigi empat. Gigi empat. Emang ada Pak RT? Bebek gigi empat.
4: Bebeknya Pak RT giginya empat.

Memang asik ya kalau jalan-jalan ke laut, apalagi di Indramayu ini banyak banget ya tempat wisata yang ada di Indramayu, yaitu ada pantai-pantai. Kita ke laut aja. Oke, laut. Request lagu dari Kang Ibeng ya, sudah diputarkan nih di pagi hari ini. Dan sekarang waktu menunjukkan 9.50, rekan prima semuanya. Tadi Om Gober ala Bekasi menanyakan nih, kalau lagu dangdut lawas jam berapa ya? Kalau pagi dangdut remix, dangdut koplo, popdut. Kalau dangdut lawas jam 10 sampai jam 11 di Radio Prima 958 FM Haurgelis. Dan rekan prima semuanya, Wong Reang, jangan sampai juga dilewatkan nih untuk di jam 10 sampai jam 11 ya. Wong Reang, siapa nih yang sudah di WhatsApp sama Pak Rory ya, Pak Rory Firmansa, awas ya Bapak dan Ibu Wong Reang penipuan, jangan asal kasih yang diminta ya. Makanya jangan sampai ketinggalan nih breaking news PPN 10.11 hari ini jam 10 sampai jam 11 bareng Bapak Rory Firmansah selaku Camat Haurgelis dan LT Camat Anjatan. Oke, nanti kita akan membahas mengenai awas penipuan atas nama Camat Haurgelis. Dengerin lewat streamingnya di primafmindramayu.com dan juga aplikasi Noise dan aplikasi Radio Garden. Dan rekan prima semuanya, kalau mau lihat hostnya nanti di Breaking News Prima Prime Time News 10.11 ya, yang ganteng pastinya. Langsung aja ya, langsung aja lihat di live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Catet waktunya ya Wong Reang, jangan sampai ketinggalan. Dengerin breaking news PPN 10.11 di hari ini mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian barat, dan hanya di mana? Hanya di Radio Prima 95.

8 FM Hercules. Oke, Putri Ayu di Ngopi Say pagi hari ini pamit ya rekan prima semuanya. Karena memang waktunya Putri Ayu pamit undur diri nih di pagi hari ini di acara Ngopi Say. Terima kasih nih atas kebersamaan dari rekan prima semuanya. Mohon maaf nih yang belum bisa telepon, belum bisa diangkat teleponnya karena keterbatasan waktu juga ya rekan prima. Sampai jumpa lagi dengan Putri Ayu, berarti nanti di hari apa ya, pokoknya standby aja deh di TikToknya Prima 958 FM Hargelis. Putri Ayu akan hadir kembali di hari apa. Hai, sering-seringlah cek ya TikTok Prima dan harus follow dong akun TikTok Prima FM agar bisa terus mengikuti siaran live di Radio Prima 958 FM Hargelis. Oke, rekan Prima semuanya, Putri Ayu pamit di pagi hari ini. Tetap semangat semuanya, dan rekan Prima juga harus semangat setiap hari dan seterusnya ya. Oke, untuk pantun nih di terakhir sebelum Putri Ayu tutup di pagi hari ini, ada pantunnya apa ya? Pantunnya yaitu jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli kain. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga berjumpa di kesempatan yang lain. Oke, mohon maaf bila ada salah kata dari Putri Ayu yang bertugas. Dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalani aktivitas hari ini dan tetap semangat semuanya. Oke, jangan sampai dilewatkan breaking news PPN 10.11 setelah ini ya.

di pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai, hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

0: saatnya Anda menyimak perbincangan narasumber hanya di Prima Prime Time News, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka. Hari apa sekarang? Rabu ya. Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Sehat semua rekan Prima. Tadi setelah ngopi say, ya penyiarnya yang lincah energik ini. Siapa ya? Putri Ayu. TikTok banyak rame ya, terus yang telepon juga, yang komentar juga. Alhamdulillah. Prima FM semakin dicintai, Prima FM semakin didengar. Ya banyak yang tune in 95,8 FM Radio Prima. Karena Radio Prima itu radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yes, ya. Bukan karena yang lain gak ada, ada. Tapi ya saya gak ada lawan lah. Sudah hampir 26 tahun gitu kan Prima FM. Dan tepat banget ketika nanti Indramayu Barat berhasil dibentuk, dan Prima FM sudah pasti menjadi number one. Tagline-nya aja keren, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Sebentar ya, saya ada ini nih, ada WhatsApp, coba saya cek dulu ya. Oh, WhatsApp. Wah, dari siapa nih? Oh, dari kawan saya. Tolong dikirimkan uang sejumlah 2 juta karena saya butuh. Aduh. Ini apaan ya? Ya, coba saya konfirmasi dulu ke teman saya nih. Oke, coba saya konfirmasi. Wah. Ah, tuh kan. Benar enggak sih? Mungkin rekan Prima pernah ya atau sering mendapatkan hal-hal seperti yang tadi saya sampaikan tuh. Saya dapat WhatsApp dari kawan. Terus isinya minta ditransfer sejumlah uang gitu. Ya mau, ya kadang banyak sih, kadang banyak. Minta uang terus suruh ditransfer ke nomor banknya dia. Tapi ketika kita konfirmasi ternyata bukan. Bahkan tuh saking beraninya ada di status WhatsApp. Nah, kenapa sih kok BNPPN atau Prima Breaking News Prima Prime Time News 10.11 tiba-tiba kok saya Dynasty ngomongin kalau saya dapat WhatsApp dari teman. Apakah itu WhatsApp beneran atau WhatsApp penipuan? Padahal semua kata-katanya sama gitu loh. Ketika saya WhatsApp dengan orang itu pasti sama. Ketika saya diskusi dengan orang itu sama panggilannya apa segala macam. Oh, bisa ya gitu. Tapi setelah saya konfirmasi barusan, oh itu penipuan. Nah, rekan Prima, apakah rekan Prima pernah atau sering ngalamin hal seperti ini? Ada nomor-nomor WhatsApp di nomor WhatsApp rekan Prima, tiba-tiba rekan Prima di WhatsApp oleh orang yang rekan Prima kenal, bahkan kenal deket, minta duit lah, suruh transfer duit lah segala macam. Itu sudah menjadi modus, itu sudah menjadi bukan barang biasa gitu loh, tapi ini sudah menjadi sebuah modus penipuan yang memang sudah viral. Ya salah satunya pejabat kecamatan, langsung saya sebut ya, beliau kepala kecamatan, bahkan Camat Haurgelis dan PLT Camat Anjatan, Rory Firmansah. Bapak Rory Firmansah STP MSI, beliau baru-baru ini mendapatkan hal serupa. Ya, nomor WhatsApp-nya dihack. Kemudian
2: mengatasnamakan
1: ya. Nomor WhatsApp-nya itu dihack, terus mengatasnamakan Pak Rory, terus meminta sejumlah uang kepada nomor-nomor yang ada di WhatsApp-nya Pak Rory. Nah, untuk itu Pak Rory akan berbincang bersama Dynasty di BNPPN sampai pukul berapa ya, nanti kan pejabatnya sendiri gitu kan. Ya, tetap di BNPPN 10.11 atau Breaking News Prima Prime Time News dengan saya Dynasty, produser Sahil dan medsos Baim di backup oleh Adis Taipo. Setelah beberapa saat lagi.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Langsung

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: masih di BNPPN 1011 Breaking News Prima Prime Time News 1011. Karena ini ngebahas tentang penipuan, maka baiknya better nih harus ada narsum sebelum narsum yang satunya by phone. Nah, narsum yang pertama itu adalah penyiar Prima FM sendiri yang rekan Prima atau Wong Reang kenal, Distaipo. Ya, pengen ngobrol sih gitu sama Distaipo, jumlahnya berapa, terus mekanismenya apa, kok bisa gitu loh. Walaupun nih ya enggak hanya Distaipo, ternyata pejabat-pejabat itu juga sama menggunakan nama orang lain, ya menggunakan nama orang lain, nomor handphonenya itu nomor dia gitu. Ini lebih berani daripada yang udah-udah gitu kan.
1: Nomornya nomor dia,
0: tapi namanya nama pejabat gitu, mengatasnamakan misalkan saya Dynasty gitu, padahal bukan. Nah, sebelum ke Pak Camat Aurgelis, Pak Rory Firmansyah, karena beliau masih ada giat ya, kita pahami, kita ngertilah, karena pejabat dan harus melayani masyarakat terlebih dahulu. Oke,
2: Distaipo.
3: Kalau mesti, aduh lumes banget tuh.
2: Kayaknya gede banget ya? Itu yang ditipu ya.
3: Wah, bukan lagi, lumayan buat kita anak kosan nih. Itu gimana ya, itu buat beli paketan atau kuota sebulan, atau enggak buat makan ya lumayan lah buat 2 minggu atau 3 pekan.
0: Ya sebutlah namanya Distaipo gitu kan. Enggak usah sebutlah, memang ini Distaipo, Dis.
3: Iya.
0: Berarti saat itu sedang kondisi sadar kah?
3: Sadar, sepenuhnya sadar.
0: Sedang siaran.
3: Sedang siaran malah sekitar jam 7 ya. Waktu itu Disti siaran sama Bayu atau sama Sahil gitu.
1: Sama Aide.
3: Oh iya, sama Sahil ya, sama Sahil.
0: Dengan Sahil. Ya, Disti beda dengan Sahil.
3: Betul. Disti dengan Sahil, okay. Dan entah kenapa itu dia oh enggak sendiri. Disti sendiri. Iya.
0: Kalau berdua enggak kena.
3: Heeh.
1: Saya sempat ngasih QR cuman
4: rekening Sahil enggak ada isinya, makanya enggak gagal.
0: Oh iya, sempat juga kena.
4: Baim juga pernah. Tuh, sempat.
1: Tapi kalau Baim udah tahu, karena Disti udah bilang kayak, terus langsung Baim mau jatuh, "Tuh, dasar penipu, ibu bohong, lu."
0: Berarti rame itu, kan?
1: Mandul.
3: Ternyata si ibu-ibu itu atau akun yang mengatasnamakan ibu itu enggak cuma ke radio kita aja, Pak. Ke banyak radio. Ada salah satunya
0: serius?
3: Di Cirebon, serius.
5: Oke, double tip.
3: Karena waktu itu Disi sempat join di live TikToknya sana yang di radio Cirebon.
0: Okay.
3: Ternyata dia juga kayak ngiming-ngimingin gitu ya. Ngiming-ngimingin kita lagi banyak rezeki nih, kita lagi bagi-bagi rezeki.
0: Oke.
3: Okay. Mau enggak nih di share dong QRIS-nya atau tunjukin aja QRIS-nya di layar kamera. Nah, tuh. Di situ langsung Disti kena di malam hari itu 250.000 melayang.
0: Itu hitung-hitung apa itu berarti?
3: Hitung-hitung ya kuota sebulan lah.
1: Mahal banget.
3: Serius, kuota sebulan aja 250.
0: Oh iya?
3: Iya.
0: Emang di kosan enggak ada ini?
3: Enggak ada.
0: Oh. Di sini di kosannya enggak ada Wi-Fi. Ya, kali Indi titik-titik mau sponsorin Disti itu.
3: Nah,
0: nanti Disti sebagai BA-nya.
3: Boleh.
0: Emang awal mulanya kenapa? Kok bisa sih? Apa karena memang sekarang kamu sudah jadi selebritis? Jadi menjadi sasaran gitu.
3: Nah, itu kurang paham. Kurang paham itu karena apa? Cuma ya mungkin karena waktu itu sebenarnya enggak terlalu tergiur apa gimana-gimana. Disti pikir, "Oh iya, wow, ada orang baik nih yang mau berbagi rezeki gitu kan."
0: Betul, enggak ngerti kalau itu penipengan.
3: Enggak ngerti. Karena mungkin kalau dulu itu kebanyakan penipu mereka sadap WhatsApp ya. Karena ayah sendiri pernah jadi korban, tapi untungnya enggak sampai kena gitu dananya.
0: Okay.
3: Nah, ini yang dari QRIS tuh baru pertama kali Disti tahu kemarin bulan apa ya itu ya? Kalau enggak salah sebelum Lebaran deh.
0: Iya, betul. Betul, sebelum Lebaran.
3: Benar, sebelum Lebaran. Dan ya itu penipu pertama kali yang
0: maksudnya pertama kali akan ada kedua kali berarti.
3: Sepertinya karena tadi malam ada akun lagi bahkan Langsung aja boleh kali ya di spill, takutnya banyak orang yang di joinin sama akun itu Zona Indramayu Barbar.
1: Nama akun TikTok.
3: Nama akun TikToknya Zona Indramayu Barbar. Mungkin buat rekan Prima yang nantinya bakalan live TikTok dan ada akun Zona Indramayu Barbar join, terus bilangnya mau kirim makanan online lah atau kirim apapun itu. Alasannya jauh tapi bisanya cuma pakai dana, jangan. Tadi malam soalnya WhatsApp Prima di WhatsApp gitu.
0: Prima yang di WhatsApp.
3: Yes. WhatsApp Prima di chat kayak gitu sama admin Zona Indramayu Barbar. Katanya dia mau kirimin makanan, mie ayam sama apa gitu satunya ya. Tapi karena alasannya jauh, terus juga ya susah lah dijangkau kalau pakai ojek online. Dia maunya kirim mentahannya aja, bilangnya mentahannya aja alias uangnya uangnya lewat dana katanya.
0: Indramayu Barbar ya.
3: Yes, Zona Indramayu Barbar. Kayaknya sih lagi.
0: Tapi dia nyebut angka nggak berapa?
3: Enggak.
0: Nyebut. Tapi angka. Dia minta QRIS.
3: Yes, minta QRIS. Coba dong Sahil bisa dibacakan chat WhatsAppnya.
0: Coba Sahil.
4: Jadi si penipu ini dengan nomor belakang 3843 dia bilang ini, Kadis ada e-wallet, geprek sama mie ayamnya mau nyampe. Admin. Terus dia lanjut lagi, minta e-walletnya kakak, maksudnya aku kasih mentahannya biar tinggal bayar kan, ada dana kan, gitu.
0: Oke, berarti ya sekarang kan gak kejadian ya?
3: Iya.
0: Gak kejadian, oke, kalau gak kejadian ya bisa jadi ya penipeng ya.
3: Yes, betul, penipu itu.
0: Tapi nggak ke nomor WhatsApp kamu nggak?
3: Oh nggak, aman nggak. Berarti kalau kayak gitu akun dari Zona Indramayu Barbar lagi dihack ya?
0: Oh, ada yang kenal nggak? Atau ada yang tahu? Saya kenal nggak sama Indramayu Barbar itu, coba dikontak.
4: Kalau itu enggak sih, cuman kemarin sempat aku cek memang isinya tuh sekedar postingan biasa, tidak postingan resmi kayak Indramayu Update atau Indramayu Info. Jadi Indramayu Barbarnya cuman sekedar kayak akun pribadi personal aja yang menggambarkan kehidupan pribadinya.
0: Gitu. Ya rekan Prima Wong Reyang yang bingung kok tumen ada isi di pagi hari juga ada Sahil. Ya karena ini urgent juga dan belum pernah kita bahas di BNPPN. Ya ketika ada pejabat yang mengalami penipuan, maka saya kira ini harus diangkat supaya ya tidak menular kemana-mana dan ini harus dihentikan. Cuma sayang sekali ya dari pihak kepolisian kita nggak bisa telepon nggak Hil? Bisa telepon nggak?
1: Apa?
0: Pihak kepolisian siapa gitu Pak? Untuk mungkin bergabung juga.
1: Ya nanti dihubungi.
0: Ya coba ya dihubungin ya. Ya jadi rekan Prima silahkan yang ingin bercerita, ya ingin bercerita bisa di WhatsApp 0853 2189 9582 atau bisa langsung ke live TikToknya Prima FM. Ya silahkan yang punya pengalaman yang sama berbagi, kita sharing supaya benar-benar yang namanya hal-hal seperti itu nggak ada lagi. Ya sekarang berarti sepertinya sudah masuk ke live TikTok ya.
3: Benar.
0: Radio juga sudah mulai ya.
3: Sudah mulai.
4: Sama kemarin tuh yang Indramayu Barbar kan minta e-walletnya Disti kan, nomor dana kan. Itu kalau semisalkan Disti ngasih nomor tersebut, dia tahu nomor pribadinya Disti. Nah itu yang perlu diwaspadai, bahwa nomor telepon pribadi itu bersifat privasi, tidak boleh disebarkan.
0: Dia minta, tapi dia WhatsAppnya ke Prima ya. Dengan tujuan supaya kamu bisa PC, personal chat.
3: Sama dia. Japri Disti. Gitu.
0: Berarti bisa dapat dua nih, bisa dapat nomor teleponnya Distaipo juga, bisa lenyap lah dananya ya.
3: Iya benar banget lagi.
0: Oke, dan sampai sekarang memang tidak ada konfirmasi seperti itu dari akun apa sebutnya Indramayu Barbar lah ya. Oke, Indramayu Barbar tidak ada konfirmasi apapun. Atau bisa Bang Baim punya nomor teman Indramayu Barbar? Enggak ya. Kita sedang coba ya cari ya supaya rekan Prima
4: nomor Indramayu Barbar kan ada di sini.
0: Oh, bukan itu.
4: Ini nomor akunnya atau nomor teleponnya? Akun nomor teleponnya kan memang ada di sini di WA kalau beliau WA Prima.
0: Oh ada?
4: Ada.
0: Nomor asli bukan?
4: Nomor asli yang meminta nomor telepon Adisti.
0: Oh itu kan, enggak maksudnya Indramayu Barbar yang
3: yang aslinya. Orang aslinya.
4: Orang aslinya.
0: Iya, iya dong. Untuk mengkonfirmasi apa benar apa enggak gitu loh. Bukan dia, kalau dia mah nggak mungkin ngangkat.
4: Iya juga.
0: Ya, coba aja.
4: Coba aja ya.
0: Ya coba. Ya kita coba ya. Ini nomor telepon yang WhatsApp ke nomor prima ya untuk minta Adi Staipo untuk bisa apa?
3: Kiris.
4: Nah, coba kirim kita telepon. Oke, kita telepon. Kita coba, semoga aja malingnya ngangkat ya atau penipuannya ngangkat.
0: Ya sekarang kalau misalkan logikanya dia benar gitu kan, ya ada konfirmasi selanjutnya gitu loh.
3: Benar.
0: Gitu ke Disti. Itu jam berapa Rika-Rika?
3: Sekitar Rika-Rika. Kayaknya sekitar jam 7 jam 8. Ya, sekitar jam 7 jam 8 dia memang setiap hari itu akun Zona Indra Mayu Barbar selalu ini ya, join di live gitu. Tapi baru malam tadi, tadi malam maksudnya baru.
0: Dianggap tepat malam. Ini waktunya. Karena sepertinya Disti terlihat lapar semalam kayaknya.
3: Iya, ditinggal bayi makan mie ayam.
0: Wah, kok bisa gitu?
3: Kok bisa gitu kan?
0: Oke. Nah, nyambung nggak?
4: Tidak nyambung.
0: Nah, ya kan, nggak nyambung alias berarti. Tapi akunnya masih ada kemungkinan ya.
3: Masih ada, bahkan followersnya sendiri dari Zona Indra Mayu Barbar cukup banyak. Ada ya. Zona Indra Mayu Barbar followers dari TikToknya sendiri itu ada 2410. Tuh.
0: Tapi followers itu jadi nggak apa istilahnya telur nggak?
3: Nah kurang paham.
0: Akun telur nggak? Coba kalau akun telur ya bisa jadi salah satu caranya dia gitu. Untuk bisa mendapatkan hasil.
3: Iya.
0: Nah maksud saya itu Hil. Jadi yang asli nomor WhatsApp atau yang bisa dihubungi nomornya Indra Mayu Barbar itu gitu loh. Ada nggak yang asli? Kalau ada yang asli ya kita konfirmasi aja gitu.
1: Yang asli ada badaknya.
0: Oke. Okay. Betul. Ya rekan prima sambil menunggu Pak Camat Haur Gelis yang akan kita tanya-tanya karena masih ada hubungannya dengan penipuan. Tapi ini penipuannya penipuan berani banget. Walaupun saya juga pernah dengar sih, ya pokoknya pejabat juga. Tapi pejabat di pejabat tingkat tinggi lagi, ya itu kayaknya pernah ASW lah, PA-nya kayaknya pernah ada di SW, ya personal assistant-nya itu pernah WhatsApp, di status WhatsApp-nya itu bilang bahwa itu bukan pejabat bupati itu gitu loh, ya. Nah, ini berarti sudah sampai ke pejabat ya, bukan berarti nih. Udahlah diambil aja gitu kan, belum tentu juga penghasilannya dari uang yang benar. Ya enggak juga. Ya kalau emang begitu kenapa Disti dihajar juga? Disti tuh beneran dapat duitnya gitu kan.
3: Halal.
0: Terus enggak halal udah gitu Disti anak kos. Nah. Tahu sendiri kan anak kos seperti apa gitu. Kok tega-teganya? Siapa coba dikit-dikit namanya, enggak apa-apa disebut aja.
4: Teganya.
3: Lisa atau siapa gitu ya, karena waktu
0: Lisa Blackpink.
3: Bukan
0: kirain Lisa Blackpink. LBP disingkatnya berarti.
3: Apa itu?
0: Ya Lisa Blackpink, Lisa LBP. Blackpink. Bukan Luhut Binsar Panjaitan bukan ya. Oke, beliau beda lah ya. Itu opung aku itu.
3: Oke.
0: Oh, ada nomor WhatsApp juga?
3: Bukan WhatsApp, ini waktu itu aku coba DM dia, Pak.
4: Bukti transfer.
3: Bukan. Cuma DM dia, tolong balikin.
0: Enggak bisa lah. Emangnya di warung sebelah
3: makanya,
0: gitu.
3: Makanya kan.
0: Polos banget lagi. Kok bisa-bisanya bilang tolong Pak kembalikan duit. Sama aja itu kayak nonton konser, ya kan? Nonton konser yang konsernya jelek terus dia teriak-teriak, kembalikan duit kami. Nah, ya elah.
1: Ibunya ngomong saya juga butuh duit.
0: Kayak gitu. Enggak bukan kalau ngomong begitu enggak apa-apa, tapi kalau penipu bilang ketipu nih. Kan makin sakit gitu loh. Ya.
4: Astaga.
0: Itu dis apa yang kayak begitu enggak usah dikonfirmasi juga.
3: Iya. Benar. Ya sayangnya udah hilang lagi.
0: Terus kenapa kenapa harus mau bilang kembalikan duit kami gitu? Kembalikan duit kenapa? Atau harusnya begini, bahasanya jangan bilang kembalikan duit saya.
3: Enggak, maksudnya bukan kayak gitu. Cuma Disney tuh make sure lagi. Katanya mau kirim uang ke e-wallet Dana, tapi kenapa malah rekening atau saldo Disney berkurang? Cuma nanya itu aja. Ternyata DM itu enggak masuk ke sana. Akun Disney malah udah diblokir sama akun sana yang
0: Ya kirain kamu mau ngomong gitu ke dia. Mas, tolong kembalikan itu duit anak yatim gitu, enggak ya?
3: Jangan dong, masih lengkap orang tua.
0: Bukan, maksudnya ini rencana saya mau saya kasih ke anak yatim. Nanti kualat loh mas, 10 turunan gitu. Mas atau mbak atau ibu sih?
3: Ibu.
4: PP-nya ibu.
0: Tapi setelah itu dia masih ada gak di live TikTok Prima?
3: Udah gak ada lagi setelah dapet ya. Ibarat, wah ini nih dapet nih. Udah gak pernah join lagi di live TikTok Prima.
0: Atau itu, ganti
1: akun? Itu mau nipu Baim. Baim kan tahu, jadi ya
0: nipunya gimana?
1: Mas, ada sedikit rezeki nih, kirimin nomor rekening.
0: Ada sedikit rezeki.
1: Terus ya karena Baim udah tahu jadi dasar penipu, ibu-ibu nipu. Udah, pokoknya kayak pakai bahasa kasar jadi.
4: Dia langsung pergi tuh.
0: Oke. Ini bisa enggak taruh sini? Sini.
1: Enggak dipakai.
0: Oh, enggak dipakai. Oh, jadi seperti itu. Kalau saya
4: sempat di chat juga dengan ibu-ibu yang Adisti itu. Kayaknya dapat Adisti juga, Adisti dulu baru nyerang aku deh. Karena Adisti sendiri terus besoknya aku siaran kan.
3: Iya.
4: Nah, terus nyerang aku juga tuh. Cuman kebetulan rekeningku.
0: Kok cuma sih? Enggak boleh lah.
4: Enggak. Dia si ibunya ngechatku kan.
0: Hanya. Nah, ini hati-hati loh. Kayaknya harus dihilangin deh kata-kata cuman, bahaya soalnya. Hanya gitu.
4: Hanya chat saya. Gimana sih? Nah, pokoknya ibunya itu minta curious.
0: Oke.
4: Konsepnya sama kayak Adisti, cuman saya itu kan rekening saya tuh isinya kosong. Enggak sesuai jumlah yang ditarik sama.
0: Berarti salah target ya.
4: Salah target. Emang saya ngasihnya isi rekening yang kosong karena ada beberapa rekening kan. Karena itu bahaya juga. Tuh, karena yang kita kasih itu barcode QRIS bayar.
3: Benar.
4: Gitu. Jadi kayak sistemnya seperti di supermarket
3: itu. Iya, minimarket gitu ya.
0: Ini siapa ini, senior turun langsung, bunga-bunga berguguran ya, gak juga. Memang di BNPPN ini breaking news, Prima Prime Time News, ya kan? Saya memang harus turun karena ini ngebahas tentang permasalahan. Ini siapa nih? Kayaknya Sensei nih ya. Sensei Hartono, senior turun langsung, bunga-bunga berguguran dong. Hai. Tapi sepertinya teman-teman silakan ya, rekan Prima Wong Reang yang punya permasalahan yang sama. Kalau saya enggak gitu, Dis.
3: Iya.
0: Banyak sih yang masuk WhatsApp. Itu kayaknya udah yang dulu-dulu gitu. Dulu-dulu yang masih ngaku-ngaku
3: kirim undangan.
0: Oh, kirim undangan, ya. Terus juga ada
3: download aplikasi.
0: Kalau saya itu di oh iya, orang tua saya, padahal orang tua saya udah nggak ada.
3: Iya.
0: Gitu. Nah, ini dengan dan tahu gitu nama saya siapa, dengan nyebut nama saya, terus kemudian ini orang tuanya sedang ada di rumah sakit. Kena ini gitu kan? Ini udah saya ikutin ini. Ya, akhirnya begitulah, dia kesel, dia sumpah serapa, keluarlah yang namanya kebun binatang segala macam.
3: Iya, itu
0: gokil sih beneran. Apalagi hari gini gitu kan ya, gitu loh hari gini gitu. Dan kayaknya nggak pas banget kalau kalian semua ya yang memang punya konsep untuk menipu, terus orang-orang media yang coba kalian ditipu tuh kayaknya janganlah gitu. Ya bukan berarti selain orang media juga boleh, enggak juga gitu. Ya, terus dia bilang gitu. Ya, terus saya mesti gimana? Saya juga dipecat gitu kan, saya pengangguran gitu. Terus saya harus mempertanggungjawabkan kepada siapa?
3: Itu tuh.
0: Nah, itu kan bisa jadi polemik tuh.
3: Ya, iya benar.
0: Iya kan? Nah, enggak juga dia melakukan itu ya, ya pasti. Tapi ada juga karena ini enggak sih? Oh iya, silakan. Rekan Prima Wong Reang, kita akan coba hubungi. Oh, masuk. Oke. Assalamualaikum, Merdeka Pak Rory.
6: Waalaikumsalam, Merdeka.
0: Sudah selesai?
6: Alhamdulillah sudah selesai ini.
0: Sehat ya, sehat ya.
6: Pramuka. Alhamdulillah sehat, Pak.
0: Oke, kegiatannya apa tadi, Pak Rory?
6: Kebetulan tadi kan saya memang posisi jadi PLT Kecamatan Jatan ya.
0: Oh,
6: jadi
0: okay,
6: tadi ada siap. Kegiatan apa namanya? Perkemahan Jambore Ranting Kecamatan Anjatan.
0: Tahu di mana, Pak?
6: Di Bugis. Tadi di lokasinya Bugis. Kita di tempatnya di Bugis, Desa Bugis.
0: Oh, ada lahan buat camping.
6: Jadi itu lapangan bola. Oh, apa namanya? Okay. Bumi perkemahan. Lapangan bola di situ.
0: Siap.
6: Sekarang.
0: Baik, Pak Rory, tadi kita sudah diskusilah dengan Disti, ada Sahil, ada Baim juga, yang mereka ternyata ya pernah mengalami hal yang dialami oleh Pak Rory gitu. Tapi memang modusnya beda-beda nih. Kalau Disti diminta QRIS, kalau Sahil itu sama QRIS juga, kalau Baim tuh langsung di reject sama Baim, bilang wow penipu gitu. Nah, kalau Pak Rory seperti apa sih modusnya sementara itu dulu, bisa diceritakan Pak Rory?
6: Ya, jadi kemarin itu kebetulan ada salah satu kepala sekolah di Kecamatan Hargelis menghubungi saya. Dia mengkonfirmasi bahwa ada nomor telepon yang nggak dikenal dengan foto profilnya saya. Dia minta apa namanya? Kalau saya lihat screenshot percakapan WA-nya, minta nomor bendahara kecamatan. Nah, dari situ kan ada rasa kejanggalan nih, kebetulan.

0: Hanya kepala sekolah saja yang mengkonfirmasi ke Pak Rory?
1: Sementara yang mengkonfirmasi ke saya hanya kepala sekolah itu ya, kepala, kebetulan saya sampaikan kepala sekolah Al Irsad Hargelis.
0: Oke. Apa tadi Pak? Dia langsung ngomong apa, minta bantuan atau apa?
1: Minta nomor telepon bendahara. Minta nomor telepon bendahara kecamatan. Nah, ini kan sedangkan ya rada janggal gitu tuh kan permintaannya.
0: Oh. Siap. Baru sebatas itu ya.
1: Baru sebatas itu. Makanya untuk antisipasi bahwa ini adalah modus penipuan, kami sebarkan informasi bahwa nomor saya tidak ada yang lain, nomor saya ini. Kan gitu, antisipasi, karena modus-modus seperti itu kan juga banyak memakan korban tuh.
0: Iya, betul.
1: Betul. Jangan sampai nanti ada korban penipuan yang seperti itu mengatasnamakan camat, Hargelis, ataupun pejabat-pejabat yang lain.
0: Oke. Terus bisa disampaikan Pak nomor yang tadi disebutkan Pak Rory, tahu nggak nomornya, nomor handphonenya? Bisa disebutkan Pak?
1: Iya, nomornya tuh ya, nomor ininya itu ya.
0: Biarkan Prima tahu gitu loh, kalau ada nomor telepon sama ya langsung di reject atau dilaporkan.
1: Ya, sebentar saya cek dulu. Okay. Saya enggak hafal juga itu. Ya. Ininya. Ya, untuk rekan Prima, maksudnya kami informasikan juga bahwa mohon berhati-hati ketika menerima telepon mengatasnamakan apa namanya? saya barangkali selaku camat Hargelis ataupun PLT Kecamatan Anjatan, mohon bisa dikonfirmasi. Ini yang mereka gunakan nomornya 0823
0: ya.
1: 6779
0: ya.
1: 1967.
0: Oke. Ya, saya juga punya ternyata nih Pak, ini kayaknya screenshot dari SW ya. Sahil punya nih screenshot dari SW. Memang betul rekan Prima, 0823 6779 1967. Saya ulang ya. Jadi kalau rekan Prima mendapatkan WhatsApp ya yang tidak rekan Prima kenal, tapi di situ ada foto Pak Rory, camat Hargelis, nomornya 0823 6779 1967, sudah abaikan saja atau langsung diblokir. Pak Rory, ini berarti sudah berapa hari, tahu nggak? Berasa nggak?
1: Saya konfirmasi, baru dapat konfirmasi itu kemarin, berarti ya dua hari ini ya.
0: Itu baru hari ini dan baru ya. Kepala sekolah ya. Kepala sekolah mana tadi?
1: Ya,
0: kepala sekolah Hargelis, Al Irsad. Nah, kalau melihat apa namanya history, chat historinya, memang Pak Rory sering WA-an dengan beliau.
1: Oh ya, karena memang kenal ya, dan saya juga punya nomornya dia. Okay. Dia juga punya nomor saya, jadi kan sering komunikasi juga. Maksudnya berkomunikasi lah, nggak sering.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kalau ada sesuatu hal baru kita komunikasi.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Rory, silakan closing statement kembali. Sampaikan kepada rekan Prima Wong Reang bahwa ada situasi yang penipuan. Silakan Pak Rory.
1: Oke, baik, terima kasih Bang untuk rekan Prima dimanapun berada. Saya Camat Hargelis ingin menghimbau kepada warga masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap nomor-nomor yang tidak dikenal mengatasnamakan pejabat atau mengatasnamakan siapapun itu. Yang dikhawatirkan adalah ini satu modus penipuan. Nah, kalau memang dirasa ada keraguan-raguan, lebih baik konfirmasi ketika memang itu mengatasnamakan salah satu pejabat itu, supaya tidak menjadi korban terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Barangkali itu Bang dari saya. Untuk rekan Prima semua, tetap sehat, tetap semangat untuk beraktivitas kita sehari-hari. Terima kasih.

0: Bang.
1: Oh, siap, siap. Masih masih nyambung ya, Pak ya?
0: Ya, masih.
1: Oke. Okay. Ya, Pak Camat ya.
0: Statement dari saya. Terima siap. Kasih nih buat semuanya, buat rekan Prima. Mudah-mudahan dengan informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua.
1: Siap, siap, pasti. Terima kasih, Pak Rory. Ya, demikian rekan Prima Wong Reang, Breaking News Prima Prime Time News, yang bertema untuk hari ini adalah penipuan. Modus penipuan itu banyak sekali. Yang sudah pasti, apapun itu tujuannya, apapun itu alasannya, ya nggak benar gitu. Itu namanya melanggar hukum. Ya, ya mau saya bilang saya lapar lah, apa segala macam, ya nggak bisa gitu. Ya, lebih baik gitu. Masih ada kesempatan, masih ada waktu, masih ada cara yang lebih baik daripada sekedar menipu. Hari Kamis besok masih ada Breaking News Prima Prime Time News pukul 10 sampai pukul 11. Mudah-mudahan narasumbernya juga dari orang-orang yang memang rekan Prima dan Wong Reang kenal. Saya Denasri, ada Sahil sebagai produser, juga ada Baim sebagai medsos, dan
2: Pak Sifulam lagi membalas
1: ya.
2: Dari pihak kepolisian.
1: Oh, bisa.
2: Sedang dibalas nih, bentar.
1: Oke. Okay. Ya, masih ada satu, kita coba konfirmasi ya langsung pihak kepolisian. Yang kita mau tanya-tanya tentang penipuan ini. Ya, terima kasih untuk rekan Prima yang masih standby di live TikToknya Prima. Kalau Anda ingin menyampaikan, sudah ada suaranya. Oke. Gimana?
2: Boleh sapa-sapa dulu.
1: Oh, oke. Miss Typo kali ini.
3: Iya.
1: Ini kan sesuatu banget nih. Kamu bisa hadir di pagi hari gitu kan?
3: Iya.
1: Biasanya kan sore. Iya lagi.
3: Iya.
1: Coba nih. Ketika saya pengen tahu nih kekuatan atau keajaiban miracle-nya dari live TikTok nih. Coba kamu sebut orang-orang yang sering masuk di live TikTok tapi sore di MP3, coba deh. Kalau dia masuk, wah, saya bisa benar-benar salut dengan TikTok.
3: Mungkin kalau menurut Disti, mereka pada gabung di live TikTok sore hari-hari sampai malam itu karena mereka sudah pulang kerja. Nah, jam segini mungkin kalau mereka belum bergabung, mereka sedang bekerja. Jadi bisa Disti spill satu-satu ya. Ada Sky Story, ada Kak Chandra, ada Kak Ardian ya yang dari Desa Loyang, terus
1: Desa
3: juga
1: mana?
3: Desa Loyang Cikedung.
1: Oh, Desa Loyang.
3: Iya.
1: Di situ banyak pembuat loyang kali ya.
3: Oh, iya ya.
1: Oke. Okay. Terus?
3: Terus ada siapa lagi? Ada Wulan yang sekarang juga sedang di rumah sakit, kayaknya mau menjalankan operasi. Gitu.
1: Okay.
3: Terus ada Nael, ada siapa ya? Bang Pemuda. Kita sebenarnya bingung nih sama Kak Kikok Borokokok. Username-nya Kikok Borokokok.
1: Kikok Borokokok.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Itu terus ada banyak banget lagi di sini, kadang nggak hafal. Ada Kanano Vespa yang dari Karang Ampel, ada Kang Nana yang dari Gantar, ada banyak banget,
1: banyak banget ya.
3: Iya, banyak
1: jadi Stepo selebritisnya Prima sih ya.
3: Masya Allah.
1: Mau Masya Allah tabarakallah. Pasih banget lagi.
3: Iya.
1: Oke, rekan Prima ternyata dari pihak kepolisian belum berhasil kita hubungi. Insya Allah nanti di BNPPN selanjutnya yang masih bertema yang sama atau temanya beda, kita bisa konfirmasi sebagai pencegahan atau solusi dari pihak yang memang berkompeten. Dersi, ada Sahil produser, ada Baim di media sosial, dan Distaipo sebagai tamu saya di BNPPN hari ini. Ya, ingat, hati-hati ketika Anda menggunakan alat komunikasi, karena alat komunikasi itu tidak selalu mendapatkan manfaat, tapi bisa jadi itu menjadi sebuah media untuk seseorang membuat sebuah kesalahan. Kalau kata Bang Napi, apa? Ingat gak kata Bang Napi? Hah? Kejahatan itu karena ada kesempatan. Maka waspadalah, waspadalah, waspadalah. Saya Denasti pamit undur. Besok kita ketemu lagi. Assalamualaikum. Merdeka.
4: Terima kasih telah menyimak perbincangan kami hanya di Prima Prime Time News. Publik bicara, Prima mendengar. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Selamat siang, ya rekan Rima, ketemu lagi nih tentunya berdengar ya di program acara Fans Turani Fans ketemu di udara. Hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Nah, ini untuk rekan Rima, bagaimana kabarnya di hari ini yang cerah ceria ya. Semangat hari Rabu untuk para pendengar setia di Prima FM 95,8 FM ya. Dan sebelumnya juga saya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Prafoto, Rektor Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia beserta Umi dan keluarga. Ya, juga untuk rekan Prima ini semuanya ya, semoga diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Dan di Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi ya. Baik rekan Prima ya, yang sedang sibuk nih di kantor ya, ataupun sedang ya banyak pekerjaan karena memang hari ini hari Rabu, hari pertengahan ya, antara Senin, Selasa, Rabu, baru setelah itu Kamis, Jumat ya, berarti kan pertengahan. Jadi selesaikanlah pekerjaan rekan Prima ya, supaya saat kita dapat pekerjaan ataupun proyek yang baru ya, jadi sudah selesai, jadi nggak numpuk-numpuk pekerjaan ya, ada belajar sabar ya. Nah, untuk itu kita harus belajar sabar supaya tidak terlalu terbawa emosi ya, terutama untuk rekan Prima ini yang memang hari-harinya sedang berhadapan ataupun berkecamuk ya kan, di dalam segala hal, terutama yang memang membutuhkan konsentrasi ya. Konsentrasi yang penuh, dalam arti ya, ini semua orang memang dalam setiap menyelesaikan sebuah masalah memang harus konsentrasi ya, tidak boleh meleng ya istilahnya. Ya, untuk yang hari ini sedang tidak enak badan ataupun sedang menghadapi sebuah masalah ya, jangan lupa selalu ini ya, selalu sabar ya, sadar loh ya. Sabar dan sadar memang itu, karena menanam kesadaran menumbuhkan kemanusiaan ya rekan Prima ya. Dan itu memang benar, kalau kita tidak sadar ya akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi kalau kita sadar ya, jadi melihat sesuatu itu harus di ini dulu rekan Prima, di apa namanya, dipikirkan ya, dipikirkan terlebih dahulu, ini kalau saya bertindak seperti ini nanti bagaimana ya, dampaknya apa, akibatnya bagaimana ya kan. Untuk itu, DPR imbau masyarakat tak mudah terprovokasi isu keamanan jelang HUT ke-81 RI ya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi yang beredar di media sosial, khususnya terkait isu keamanan menjelang peringatan hari ulang tahun RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang pada tanggal 17 Agustus 2026 nanti. Dan imbauan tersebut disampaikan menyusul beredarnya berbagai informasi yang belum terverifikasi, mulai dari isu rencana aksi demonstrasi besar-besaran hingga kabar pemasangan pagar di sejumlah pusat perbelanjaan yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Waduh ya rekan Prima ini, janganlah, jangan sampai terjadi lagi ya, karena dampaknya juga sangat panjang, nanti menimbulkan luka lama ya. Nah, ini untuk rekan Prima ini hari-hari ini, mari kita isi dengan kita selalu belajar ya, belajar pada sejarah yang lama ya. Ya karena kalau
kita kembali kalau lihat pada saat 98 lah ya. Ya, yang rugi kita sendiri juga, ya kan? Bukannya malah tambah bagus, malah tambah. Oke, ya rekan Prima, aduh, ya enak asik sekali ini kita yang ngobrol-ngobrol ya. Nah, untuk rekan Prima, jika ingin mengetahui berita selengkapnya, boleh langsung diakses di lognews.co.id. Oke, ya, aduh, ini nggak terasa juga udah 11 menit dari pukul 11 untuk rekan Prima yang hari ini sedang maksi belum ya jam segini ya. Ya, kita lanjut ya, lanjutkan ini untuk yang sudah gak sabar lagi masuk di Prima FM nih, boleh nanti kita buka ya, tapi kita dengarkan dulu satu buah lagu yang sudah dia persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama dia di Pro Mancara Fans Tura, fans ketemu di udara, nengke nengke.

0: Nih, Bang, masih suka nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih, ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: 107,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, baik rekan Prima ya, nanti pukul 12 kita akan off sementara ya, karena ada perbaikan instalasi di Radio Prima FM ya, tepat pukul 12, dan nanti kita akan bergabung kembali ya. Dan untuk itu Arya akan memberitahukan ya, bahwa tepat pukul 12 nanti kita ada perbaikan instalasi, dan mungkin kita off dulu sebentar ya rekan Prima ya. Kita buka dulu ya, silahkan yang sudah. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Wei Zura. Oh ya.
1: Halo. Ya, halo. Oke, mantul.
0: Mantul.
1: Oh, suaranya jadi kono makan ini gini. Halo.
0: Yo.
1: Oh, ya orang makan dan suara di mana mah. Sehat kan?
0: Yo, sehat walafiat.
1: Ada suara apa kono kan?
0: Hah?
1: Ayana suara apa mau?
0: Iya, jadi nanti ada perbaikan instalasi terlebih dahulu nanti pukul 12, dan mungkin kita turun dulu dari udara ya, untuk sementara sejenak ya, untuk perbaikan supaya nanti ya jakelangan
1: mulai mau
0: jakelangan ya, sebentar ya,
1: tinggal turun dingin bapak mana itu Sukina.
0: Iya, untuk itu kita nanti akan
1: Ora suwe
0: mulai
1: paling sejam. Kan?
0: Tadinya mau dimulain jam 11 ya.
1: Iya.
0: Nah, karena sesuatu hal kita undur dulu sampai jam 12 nanti.
1: 11.
0: Oke.
1: Sampai jam 1.
0: Iya, iya, pokoknya sampai selesai aja ya, pokoknya.
1: Oh iya, ya
0: wes. Khawatir pokoknya, khawatir.
1: Nah, buat
0: pertengahan sih
1: selesai jalan.
0: Iya, mulai nikuin aja khawatir pokoknya lah. Khawatir pokoknya aja dulu ya, khawatir lah.
1: Ajak
0: kelangan apa khawatir?
1: Ajak keloyong bae kode, keloyong bae kode. Kelangan.
0: Itu dikira kelangan. Oh iya wes, siap.
1: Eh, nang harap apa kamu ke perbaikan, kelancaran,
0: iya.
1: Koma sing di opsi dia apa sing bersihin apa sing perlu diberesi ya kan ya.
0: Konon bener.
1: Pande kru Prima FM kabeh sing kono ra.
0: Ya. Oke, ya lagunya apa?
1: Lagu ini mungkin di lepdakat lagi pengen krimis. Cuman krimis, nah, cuman hujan, krimis keberat ini kan lama di petani krimis, petani hujan kan.
0: Krimis ya.
1: Jadi lagunya krimis.
0: Krimis, wah iya wes.
1: Krimis.
0: Krimis ya. Ya wes.
1: Saya aman krimis, krimis berak ini. Ada tidak katakan krimis kak?
0: Krimis ya, krimis.
1: Krimis bagian mudun.
0: Krimis bagian mudun aja sebisa ya. Jadi semua pada tahu ada pengen tandur apa sih? Krimis. Ya, krimis nangis, krimis nangis kan aneh permen jenah.
1: Krimis baik, krimis.
0: Kemasalahan aneh, krimis, krimis nangis. Waduh, permen permen gen. Krimis nangis ya.
1: Nangis tak pernah kita nangis cinta kau
0: muka. Hai, mulan gen. Krimis, udan krimis baik, nah udan krimis kali ya.
1: Ya wis orang apa lah, udan krimis kan.
0: Ya wes nok neng nih, nasi nanyi nok neng.
1: Nah, enak ini bener kang, nok neng kok kang. Hujan krimis di ntar makan hujan aku ini.
0: Oh ya wes, siap.
1: Bagian si wis, bagian gen wis krimis, krimis, krimis bisa narung ming rumah.
0: Ya, siap.
1: Salah ngetan.
0: Gih. Ambil
1: bersih, bagian siap-siap ibu sudah. Oh, jam rolas sih. Krimis yang mudun dingin.
0: Jam rolas ya.
1: Ibu Spina, Madu Lima Malin, yang ke Rang Salim, ke Cibut Uti,
0: asik mas, mantap,
1: yang ke Mama Oda,
0: yang
1: ke Sangga Sangdasmo, ke Teisa, ke Sangga Kang Eke, ke Isa Maning, ke Kang Salim, Amat Pita. Halo?
0: Halo.
1: Pribasa ng mga ranggolili kendong mono ka, mama setia.
0: Ayo wes.
1: Pribasa ng mga kainan ka. Pribasa ng mga kainan kini kang. Goreng sagu kang wet cemilan. Mangkat ning jati menggara. Balik ning Medan.
0: Ulo, ato naman.
1: Ato ya kang ya. Ispirang minggu, ispirang ulan. Dekat ora katakan hujan-hujan. Ya.
0: Iya.
1: Sampai kabe pada kepanasan.
0: Nanti kepada kelang.
1: Pada kelangan. Lagi dilekin nendange hujan gerimis.
0: Hujan gerimis ya, siap nanti ya.
1: Maka sepikirnya dina kemi. Siap kan?
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya rekan Prima, jangan lupa ya nanti pukul 11 kita untuk sementara waktu karena perbaikan ya, jadi kita akan off sementara ya. Kita lanjut, siapakah? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Pantura ning kene iki ning haur gelis Indramayu Barat radio nomor 1.
0: Iya.
2: Aduh nang Rasim lagune nyaluk krimis ya nang. Bang Arya sehat?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah ya Bang Arya. Arep ana perbaikan Bang Arya radio ne. Anune kondone. Arep 17-an sih ya.
0: Iya benar, ya betul.
2: Iyalah. Diberesi kabe yang berjana gangguan apa-apa ya Bang Arya. Merdeka nengan.
0: Merdeka. Ya.
2: Iya, merdeka. Jadi segala rupa bersyukur sampai tang merdeka man dibersihi kabe. Diperbaikin. Bang Arya, mau njaluk diputerin lagu ya?
0: Ya, apa lagu?
2: Rengat bae lah, ambil adem rengat naik.
0: Iya.
2: Ya, bakar rengat mah adem gitu ke. Enak kali adem.
0: Iya. Siap.
2: Salame, gua bang. Salam Bang Arya.
0: Nggih, ya.
2: Salame gua Bang Arya dingin, muga paring waras sehat, berkah mulia panjang umur banyak rezeki sehat selalu Bang Arya.
0: Amin, nggih.
2: Amin, iya. Terus nggak nang rasin nang, sing sehat-sehat nang, merdeka wis parek nang.
0: Yo.
2: Arep erek bendera. Arep erek bendera ya nang. Nggak nang rasin, semangat tuh emang. Bo bono eho, agi meriang ta bono serap korama nging nging.
0: Oh iya Allah, iya iya.
2: Bo bono eho. Wah, Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman, Go Uyut, Kisut, Go Bunda Mary, Go Kang Rosaya, aja keliwa, aja ketinggalan, Go Sinjai Mangpang Manggungan, Sinjai Tukungan Maut, Papai Angga Karo Budarita, saya selalu ya, Go Dukuti, Go Mama Indah, Karo Bapak Amirem, Go Asing pada waras sehat maning, semangat Mama Indah, terus Go Mama Odang, Radionya Anyar maning, maaf Bang Arya, tuku radio maning Mama Odang, bukan tuku ya baik tuku, Mama Odang, ayo Mama Odang, naik, sehat selalu Mama Odang. Anggo Mama Pak Ujan, Teh Esa, anggo Mama Darmina, Mimi Ratmina, Mimi Epi, Mama Rati, anggo anak Buntang Unyu-Unyu, anggo Bu Haji Supriyatin, anggo Kang Ibeng, anggo Wak Eng Wak, sehat selalu ya Wak, anggo Bapak Lebe, anggo Bu Billy, Mama Aldin, Capur, ini sehat Capur, raka banyak Capur ge. Anggo Bapak Salim, sing saya selalu Pak Salim. Mamang sama, ayo mang semangat mang. Anggo akan do sing mama Iit karo Kang Kumis Gedeng. Anggo sing duwe pun negra ya Allah Bapak anu Kang Eges karo Teh Isa Gedeng. Dol ayo dol naik dol. Naik dol ayo semangat dol. Ya. Eh udah gua semua-muanya aja ya, Bang Arya ya. Oke, siap. Bukan batu rak anjing kudanya sak jam rolas ya, mak ingin dingin.
3: Ya.
2: Salamnya Bang Arya. Bang Arya saya selalu ucapannya.
3: Amin.
2: Kopi pahit, kopinya bubuk ini kenapa amit lagi sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
3: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan prima. Ya, jangan lupa ya, tepat pukul 12 nanti kita akan turun sementara ya, off air ya sementara, dan kita nanti berlanjut di jam yang keduanya. Halo, assalamualaikum. Bensura.
2: Merdeka.
3: Merdeka. Ya.
2: Ninjan Kening Prima FM.
3: Oke, ya.
2: Kang Arya sehat.
3: Sehat walafiat, ya.
2: Iya, syukur aku sehat.
3: Ya.
2: Lagunya Kang Ah.
3: Ya, lagunya apa?
2: Jaluk diputer. Mung tinggal kenangan.
3: Mung tinggal kenangan, ya. Iya.
2: Dari Pang Supendi. Iya.
3: Kenangan.
2: Salam salam, ya. Tanggo ibuku sayang, Ibu Supina.
3: Iya.
2: Buat Mimi Epi, Mirati, Mama Billy, Mama Alin sayang, Ibu Tuti, Ibu Tuti sayang. Buat Mama Odang sayang, Ma.
3: Iya.
2: Ayo karaokean lagi, Ma. Udah ini radio baru.
3: Iya.
2: Buat Wak Ganden, Wak. Kang Rian, Mang Wanta, buat Dapur, buat Kang Bono, buat Om Sondo, Om, naik naik, buat Mimi Radminah, Mama Radminah, buat Ibu Saminahnya juga, buat Mimi Epi, Mama Rati, Mama Inta sayang. Buat semuanya aja, Kak.
3: Ya. Oke, siap.
2: Iya, bukatan lagu nek orang keputer.
3: Ya.
2: Ya. Mau op.
3: Ya.
2: Iya. Ya, salam spesialnya buat bapakku sayang, Bapak Salim, moga sehat selalu ya, Pak.
3: Ya.
2: Salam maningnya buat Kang Arya, moga-moga sehat selalu.
3: Amin, amin.
2: Iya, banyak rezeki, dimudahkan segala urusannya.
3: Ya.
2: Iya. Ucapannya.
3: Oke.
2: Assalamualaikum. Merdeka.
3: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiga buah lagu kita putarkan ya untuk rekan prima menuju pukul 12. Dan jangan kemana-mana, masih bersama dia di program acara Fans Tura. Fans ketemu di udara. Niki, niki.

0: Musim hujan nih, Teh. Enaknya ngapain ya, Teh?
1: Ini sebenarnya dua musim ini.
0: Oh.
1: Musim hujan dan kemarau, berarti musim hooker apa-apa ini namanya nih.
0: Kok bisa?
1: Iya, perpaduan.
0: Oh.
1: Pagi kemarau, sore hujan.
0: Tapi kan emang tropis begitu ya, Dis?
2: Iya, bener banget.
1: Ini berkaitan nih apa? Dengan tebak-tebakan binatang.
0: Binatang? Apa hubungannya sama musim hujan?
1: Oh, kalau musim hujan, binatang ini suka keluar soalnya.
0: Apa tuh binatang apaan? Jangkrik?
1: Bukan, binatang apa yang suka jualan kalau hujan?
0: Binatang-binatang apa yang suka jualan, Dis?
2: Yang suka jualan, tunggu. Kodok.
0: Iya, ah, kodok, betul.
1: Iya, jualan apa coba?
0: Jualan apa, Dis?
2: Jualan... Biasanya kan kalau di sawah tuh dia suaranya gini, kung, kung, kung. Nah, suara apa?
0: Jualan kangkung. Bener gak, Teh? Kodok jualan kangkung.
1: Bener nih, anak sebom nih. Ya nih, tapi ada lagi nih. Ada yang jualannya ember biasanya dia.
0: Apaan jualan ember? Kodok mana ada jualan ember?
1: Oh, dia kalau musim hujan seneng tuh bawain ember. Ember.
0: Iya. Kalau tukang ember kelilingan gitu ya, ember.
2: Ember.
1: Tapi bukan kodok kalau enggak rame. Ada yang jualan rokok soalnya.
0: Hah?
1: Ada yang jualan rokok.
0: Apaan?
1: Kodok.
0: Jadi yang suka jualan kodok.
1: Kodok pada jualan tuh kalau

0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum, Merdeka. Halo rekan Prima semua. Hari ini tanggal 12 Agustus 2026, Delili sudah berada di Kecamatan Gantal, Kabupaten Indramayu, di mana saat ini sedang ada pertandingan gerak jalan antara sekolah menengah pertama, sekolah dasar, dan juga sekolah menengah atas nih. Kira-kira siapa saja ya pesertanya? Boleh yuk kita tanyakan kepada selaku panitia, yaitu dengan Bapak siapa?
2: Bapak Asta.
1: Bapak Asta sebagai panitia di sini ya Pak?
2: Ya, sebagai panitia PHBN Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Nah, sebagai sekretaris 2.
1: Oke Bapak, baik, untuk pesertanya ini dari mana saja ya Pak?
2: Pesertanya meliputi dari tingkat SD, tingkat SMP, MTs, kemudian SMA, SMK.
1: Dan itu masing-masing menyalurkan tim berapa orang, Pak?
2: Masing-masing satu tim putra-putri.
1: Apakah dari satu sekolah itu bisa memberikan tim lebih dari satu tim gitu, Pak?
2: Bisa, kayaknya mungkin maksimal dua tim, iya, gitu.
1: Berarti nanti hari ini dilaksanakannya seharian ini full atau nanti bisa dilaksanakan besok lagi?
2: Satu hari ini full sampai selesai, gitu. Jadi penilaiannya itu sampai selesai hari ini.
1: Pemenangin juga nanti akan dikasih tahu hari ini ya Pak?
2: Untuk pemenang dikasih tahunya nanti setelah upacara HUT 17 Agustus.
1: Di Kecamatan Gantar.
2: Di Kecamatan Gantar ya, di lapangan ya.
1: Pertandingan ini sudah dilakukan dari pukul berapa nih Pak?
2: Untuk undangan jam 8.00 tadi dilaksanakan mungkin sekitar setengah 9 ya. Iya, jam 8.30 tadi pelaksanaan.
1: Dan pertandingan ini dihadiri oleh siapa saja gitu Pak?
2: Semua ya, yang diundang ya, tentunya peserta, kemudian Bapak Ibu pendamping dari masing-masing sekolah, baik SD, SMP, SMK, SMA ya. Ya, kemudian unsur Perkopincam Kecamatan Gantar. Iya.
1: Kalau untuk sistem penilaian sendiri bagaimana, Pak?
2: Untuk penilaian kami serahkan kepada petugas khusus ya, yaitu
1: dari pihak TNI gitu ya.
2: Iya, TNI, Polsek, kemudian unsur Paskibra gitu, dan unsur kecamatan.
1: Lalu apa tujuannya ini Pak diadakan perlombaan gerak jalan ini?
2: Iya. Tentu untuk lomba gerak jalan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kecamatan Gantar. Nah, kemudian tujuan arahan PLT camat bisa dibuat dalam tujuan pelaksanaan lomba gerak jalan. Yang pertama, memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dengan kegiatan yang positif, semarak, dan melibatkan masyarakat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air serta mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat melalui kegiatan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, pelajar, perangkat desa, organisasi, dan kelompok masyarakat. Menanamkan disiplin. Yang keempat, kekompakan, ketertiban, dan sportivitas kepada seluruh peserta. Yang kelima, meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan antar warga atau antar sekolah di wilayah Kecamatan Gantar. Kemudian yang keenam, mendorong pola hidup sehat dan aktif melalui kegiatan olahraga seperti gerak jalan. Kemudian ketujuh, membangun semangat kebersamaan. Yang ke-8, mendukung semangat peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menjadikan kemerdekaan sebagai momentum untuk memperkuat kebersamaan menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak atas informasinya ya Bapak Asta, ya selaku panitia sekretaris 2-nya ya Pak. Nah, itu dia Rekan Prima perbincangan Delili dengan Bapak Asta. Bisa Delili gambarkan bahwa saat ini para warga pun ikut turut serta menyaksikan pertandingan ini. Terima kasih untuk Rekan Prima yang sudah mendengarkan. Delili kembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

0: Belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya gak ada.
2: Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih, padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya.
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
2: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya? Punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh. Sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
0: Karena ayamnya punya alarm.
1: Karena kalau bangun siang, Pak RT.
2: Karena gak tidur kali.
0: Ah, ayam tidur. Ya iyalah, ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem gak?
0: Pernah. Iya, Teh.
3: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya,
3: iya mama enggak
1: merem ya. Ikan enggak bisa merem ya?
0: Ikan gimana kalau merem, Teh?
3: Digoreng aja masih melek.
0: Terus jawabannya apa, Teh?

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Jaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke ya, dengan Bima masuk lagi nih di jam yang kedua, tak terasa juga 43 menit dari pukul 12 ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Fenstura
0: Ringkiri ya. Waduh iya, biasanya di rambu tutup nih, kayaknya saya tadi lewat kok buka. Kayak ada spesial ini, ada spesial.
1: Ganti kemarin hari Minggu kan libur, habis jalan-jalan Kang Arya.
0: Waduh.
1: Hari
0: kemana?
1: Itu waktu rombongan sih sama orang Mangat sampai 8 odong-odong.
0: Waduh. Ya
1: 200
0: ya
1: lebih.
0: Oh ya ya ya.
1: Iya, dari Aurgelis, dari Manggungan, dari Haurpolo, jadi satu penuh.
0: Waduh, gabungan ini berarti ceritanya ini.
1: Iya, sama Fenstura juga pada ikut. Itu Mimi Ratmina, Mama Soleha, Mama Neneng pada ikut. Ramai banget Kang Arya.
0: Waduh, acaranya apa sih kayaknya kok apa?
1: Acara senam bersama.
0: Senam, terus waduh.
1: Nutrisi sana di Taman Firdaus, kolam renang. Iya. Kan udah capek-capek habis berenang, makan botran, makan bareng-bareng. Aduh, Kuningan seru banget. Nyampe rumah jam 4.
0: Iya.
1: Iya, Kuningan rame, pokoknya meriah banget. Iya, kebanyakan orang makan.
0: Jaluk lah Kuningan dan Jaitun. Ya,
1: siap. Jaitun itu.
0: Dikirim ya di hotel ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kita lagu Kang Arya.
0: Iya, lagunya apa, Bu Tuti?
1: Lagunya ini ajalah, apa sih ya? Aja Demenan Disit.
0: Aja Demenan Disit. Ya, siap.
1: Iya, Dewi Kirana.
0: Ya, siap.
1: Mau salam-salam Kang Arya.
0: Nggih, mangga.
1: Buat Nang Rasti. Buat Liknu. Terus Bapak Amir, Mama Indah. Bapak Amir sehat-sehat di hari ini. Bapak Amir pulang.
0: Oh iya, sehat selalu.

0: Yeah. Pak Salim, sehat-sehat. Pak Salim juga lagi berak-berak bayar, Pak Salim.
1: Iya, Pak Salim ya, belum kelihatan ini suaranya nih, belum nongol.
0: Katanya dengar-dengar lagi masih kurang enak badan.
1: Ya, semoga cepat sembuh, terus, Pak Salim.
0: Iya, terus buat Mama Billy. Buat semua-semua aja lah, Kang Arya.
1: Bangkil, ya.
0: Iya, spesialnya aja buat Kang Arya sehat-sehat selalu.
1: Amin, ya Bu, siap.
0: Makasih ya. Kang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Tuti sing duwe mie ayam ceker yang di Harku, ya, rekan prima. Ya, semoga untuk rekan prima yang hari ini sedang sakit semoga disembuhkan, ya, yang sedang ada masalah diselesaikan masalahnya. Halo, assalamualaikum, Ventura.
2: Ventura mungkin ini Indramayu Barat.
1: Ya, betul. aduh, ini siapa ini? Baru kelihatan nih.
2: Kang Timan.
1: Aduh, Kang Timan. Kaden Barat, ya, wes siap.
2: Ya. Asli Matulen Kartanegara.
1: Wah, Kartanegara Kang Rian berarti ini, ya.
2: Iya, aku umul Kang Budi.
1: Ya, Kang Timan.
2: Timan kon Kang Arya. Cuaca yang gelis.
1: Ya, Hercules panas setar membahana. Oh.
2: Pada baik.
1: Iya.
2: Mau kita apa kon
1: mereka Ibu Tuti Harko.
2: Ibu Tuti. Ibu Tuti salam kenal.
1: Iya.
2: Singang Timan. Sing Pegaden Barat.
1: Pegaden Barat, Mangsur, ya. Milaku. Iya, Pak Salim, ya. Semoga cepat sembuh Pak Salim juga yang lain-lainnya.
2: Iya. Kang Timan ki.
1: Kang Timan ki.
2: Pegaden. Pegaden Barat, Mas.
1: Pegaden Barat. Pegaden Barat itu berarti dari stasiun masih jauh nggak ya? Stasiun.
2: Pam bensin,
1: alun-alun ngidul. Oh, masih alun-alun ngidul. Berarti para stasiun.

0: Salam kabeh bae ya, dikum.
1: Dikum kan. Yes.
0: Iya, salam bae kabehane.
1: Pun kan. Lagune apa, Ken? Abang Diman, lagune apa, Ken?
0: Lagune Kin bae lah. Apa sih?
1: Duda
0: kali menir.
1: Oh, duda kali menir. Oke. Okay.
0: Rangga kali menir apa duda kali menir?
1: Rangga kali menir. Eh duda, duda ada. Rangga ya, Rangga
0: apa
1: duda?
0: Ya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum, suruh gue lagi super
1: ya, sibuk. Super sibuk dia. Ya. Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, matur suwun nggih. Wonten Kang Timan sing ananing Begadian Pangsor nggih. Sing pun bergabung di program acara Fans Duda, Fans Ketemu di Udara. Juga ada Bu Tuti, juga ada Mama Ip ya, Mama Ip yang ada di TikTok Prima ya. Mama Ip, hari ini lagune apa? Nerjang Dosa ya. Siap Mama Ip ya, kita putarkan. Dan ada siapa lagi nih? Ada Kang Timan, Rangga Kalimenir ya, juga ada Ibu Tuti, aja demenan dikit. Ya, rekan berbangga, jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara nih, gini-gini.

0: kesehatan ya Teh ya.
1: Betul banget benar.
0: Iya. Apalagi di musim-musim yang seperti ini nih Teh ya.
1: Baru mau nyanyi tadi loh.
0: Emang?
1: Padang bulan, Mas, waduh.
0: Itu padang rembulan.
1: Oh, bukan padang si ini ya, si Dempuan ya.
0: Bukan, bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih Teh.
1: Enggak meriang kan?
0: Ah?
1: Enggak meriang bawaannya ya?
0: Maksudnya merindukan kasih sayang.
1: Merindukan nasi padang.
0: Aduh. Apa Teh? Tebak ada Teh.
1: Ada bulan. Bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah, ini bisa bunyi.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada. Tapi
0: lo, bulan apa ya?
1: Nah, kalau lewat suka bunyi. Ada bulan. Jarang kemana-mana sih.
0: Oh gitu?
1: Ada.
0: Ini kaitannya sama sakit gak?
1: Oh iya, sama sakit.
0: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
1: Iya, bukan datang bulan ya.
0: Bukan.
1: Sakit juga
0: kan?
1: Sih.
0: Bukan. Okay.
1: Bukan.
0: Apaan tuh Teh? Bulan yang bisa apa namanya? Bunyi.
1: Itu wiu-wiu ambulan.
0: Ambulan. Wiu-wiu. Ambulan. Oh iya betul.
1: Enggak pernah nyanyi sih. Ambilkan bulan.
0: Masalah bulan. Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya, Teh?
1: Ada.
0: Kalau pertanyaannya gini nih, Teh nih.
1: Ada nyanyinya itu.
0: Apaan?
1: Bulan tok ada bulan segede batok.
0: Nih. Kenapa ya? Kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih, Teh?
1: Selalu sedih ya bulan di kalender ya?
0: Kenapa ayo, Teh?
1: Ya karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya benar ya, benar.
0: Karena di kalender ya kan yang ada

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 area di sini di acara Fans Tura. Fans ketemu di darah. Wah, kita terasa juga sudah masuk di jam ketiga rekan prima ya, di pukul 13 lewat 13 menit. Nah, untuk rekan prima yang hari ini belum maksi, silahkan maksi dulu. Yang sudah ada di TikTok prima ini ada Sri Asifa. Halo Sri Asifa, gimana kabarnya ya hari ini? Semoga sehat selalu, amin ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Menstura
1: Miteneki.
0: Iya.
1: FM Kelaria.
0: Kabarnya gimana?
1: Baru nyampe tadi jam 10
0: ya.
1: Jam 10:30 lah.
0: Oh, gimana Pak Amir, sudah bisa duduk atau belum atau masih berbaringan saja?
1: Udah.
0: Itu? Oh, udah bisa duduk.
1: Ini ya. Kan yang sebelah kiri dulu.
0: Oh.
1: Di laser Kang Arya. Tinggal ntar sebelah kanannya. Apa? Buat pemulihan dulu yang sebelah kiri.
0: Iya, gantian.
1: Kalau
0: gitu
1: sebelah
0: ya.
1: Kanan mah harus dioperasi. Satu pilek, aduh.
0: Ultra flu. Ultra flu berarti itu.
1: Nunggu yang sakit tuh.
0: Ya, semoga cepat sembuh Pak Amir ya, dan berikan kesehatan yang paripurna. Ya.
1: Itu aja lagunya.
0: Ya, apa?
1: Kanggo Kakang. Tapi dari itu
0: ada enggak ya?
1: Dewi Mahira.
0: Kanggo, ya, siap.
1: Iya. Buat semuanya.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih banyak ya doanya. Buat keluarga Mama Indah. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Siap buat semuanya, semoga disehatkan selalu.
0: Amin ya.
1: Sedih Kang Arya.
0: Ya. Ya, semoga Pak Amir cepat sembuh. Iya.
1: Ya. Salamnya.
0: Ya.
1: Buat Nanang Rastin.
0: Iya.
1: Buat Mama Tuti, Pak Gopar. Buat Ibu Sukinahnya juga.
0: Baik.
1: Tadi ada Kang Timan ya.
0: Iya, ada Kang Timan.
1: Buat Bunda Haja Mary, Mama Titan, Mama Nenen. Buat Pak Salim. Buat Kang Riannya juga. Buat yang di Baplas.
0: Ya.
1: Ada Mimi Ratmina. Yang di Manirancan ada Mimi Epi.
0: Iya.
1: Buat Mama Ratminanya juga, yeah. Sondol.
0: Yes,
1: Mama Rati.
0: Iya.
1: Yeah. Buat Mama Meganya juga. Buat Kang Rojaya. Buat Mama Yuni, Papa Yuni. Buat gak ketinggalan buat Papa Angga bareng Bunda Rita sama itu Teh Rini.
0: Okay.
1: Yang dari Subang.
0: Iya, Teri.
1: Buat Bunda Haja Supriyatin. Buat Teh Nani Kang Pani.
0: Iya.
1: Ya udah ya.
0: Ya.
1: Pokoknya buat semua muanya aja ya Kang Arya ya.
0: Oke, siap.
1: Iya. Ketinggalan, enggak ketinggalan buat Kang Riannya juga.
0: Boleh, boleh.
1: Bareng Aku Metalnya. Uyut.
0: Ya.
1: Spesialnya lagi.
0: Iya.
1: Buat Kang Arya, semoga sehat selalu.
0: Amin ya.
1: Iya. Buat Pak Debono udah ketinggalan belum sih?
0: Pak Debono belum masuk nih, belum. Ntar lagi ya.
1: Pak De.
0: Pak De.
1: Ya udah ya Kang Arya.
0: Boleh request lagunya.
1: Ya. Ucapannya Kang Arya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum, Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mama Indah Sinta yang ada di Harko. Ya, semoga Pak Amir disembuhkan. Ya, Mama Indah, semangat selalu Mama Indah. Ya, lanjut silahkan. Tadi ada Ibu Tuti, ada Kang Timan, ada Taisa, ada Nang Rastim, juga ada Ibu Sukina. Ya. Ya, lanjut, siapakah di menit 17 ini? Ya, rekan Prima, ya ada Sri Asifa yang ada di TikTok Prima. Ya, terima kasih yang sudah bergabung ya. Dan kita akan lintang asmara. Ya, lagunya ini lagu Tarling, bukan lagu ini ya, bukan lagu Jawa. Halo, assalamualaikum fans Surah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ventura, mungkin lagi
0: Bima FM ya.
2: Thank you.
0: Iya.
2: Oke.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oh gitu. Iya. Oke. Lagu Tarling boleh lagu Tarling. Jadi kota Pasuruan
2: ya. Lagu Tarling ya.
0: Ditutup.
2: Lagu Tarling ya.
0: Oke. Tak kasih info Gunung Bromo sebenarnya tutup ada kebakaran hutan hingga sampai hari ini belum padam. Oh tetap demen aja deh. Oke, tetap demen ya nanti dibahas ya.
2: Iya,
0: tetap demen ya pokoknya. Tetap demen ini Sri Asifa.
2: Minta lagu nih. Minta lagu Siwar Siwur.
0: Oke, Siwar Siwur.
2: Iya. Iya.
0: Demen.
2: Misalnya buat tadi tuh Mama Indah. Berdua sehat, pamir dengan
0: Pak Amir, iya.
2: Berdua sehat selalu, iya. Buat Pak Amirnya. Buat Bu Sutina, iya, selalu semangat.
0: Iya.
2: Buat Bu Sutina, Bu Tuti. Buat Bunda Mary.
0: Iya.
2: Bunda Mary, Bapak Jali, ada Pak Arisan nanti nih. Nanti itu Bunda Mary nanti.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Iya, ini dapat Arisan nanti nih.
0: Ada situ yang nyanyi.
2: Iya.
0: Enggak di request lagu nanti di list nanti habis ini. Ya.
2: Iya. Iya nanti. Iya. Happy Mirat Mina.
0: Nah, kan jangan saya. Nanti.
2: Mama Adin.
0: Iya.
2: Mama Billy, Mama Rini, Mama Odang, Mama Net. Mama Rati, Bapak Salim. Lastin masih belum Lastin.
0: Udah pasti tadi masuk udah, tadi pertama
2: supir.
0: Itu
2: pasti iya. Supir pasti langsung masuk Rolan Kang Rojaya Wanta yang wanya rata Wanta Wanta Mama Mega Mama Ikit Mama Ni Nabari Kutil Pancawala
0: iya.
2: Bapak Angga Mama Nenen Sondol
0: ya
2: Kang Dasmo Bintang Unyu-Unyu.
0: Oh Bintang Unyu-Unyu.
2: Bintang Unyu-Unyu. Iya. Teh Isa. Teh Isa. Teh Upet. Dapur. Dapur. Apa lagi ya. Oke pas semuanya saja. Buat semuanya saja. Cepat saja pacaran. Dengan saya selalu. Oke tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada Mr. Bono ya lagu nih nanti siap. Selamat siang Kang, sehat selalu ya. Ada Ibu Billy juga yang udah bergabung di TikTok Prima. Nah, untuk yang hari ini sedang maksi nih, semoga menikmati maksinya. Dan yang sedang sibuk-sibuk dalam bekerja dan selamat siang juga untuk Bapak Camat Haurglis, Bapak Rory Firmansah ya, juga Bapak Kapolsek Haurglis ya, selamat siang juga Bapak Kapolsek Gantar serta Bapak Camat Gantar juga selamat siang, dan Bapak Kuharko juga selamat siang ya. Oke rekan Prima, 3 buah lagu Arya persiapkan untuk rekan Prima, jadi jangan kemana-mana, masih bersama ya di program acara Fans Tura, fans ketemu di udara ning kene kie.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Teh, pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang, pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Iya. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?
0: Cetak gol.

0: apa deterjen apa mau pakai matematika.
1: Iya juga ya. Iya tukang cuci foto ya. Iya. Abang.
0: Pekerjaan paling membingungkan tukang gali kubur.
1: Emang kenapa?
0: Ya kalau banyak orderan salah, enggak banyak orderan.
1: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto, Teh. Karena kalau Bang cetak foto dong 4 kali 6 berapa, Bang? Bukannya 24 tapi 10.000.
0: Kalkulatornya error.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, rekan Prima, terima kasih ya yang sudah bergabung di program acara Fans Studio, Fans Ketemu di Udara ya. Dan kiranya sampai di sini dulu ya area membersama rekan Prima. Tepat pukul 14.00 atau jam 2 siang ini ya, kita akan turun sebentar ya karena ada perbaikan teknis ya. Dan Arya pamit dulu, mohon undur diri untuk sementara waktu ya, yang tadinya harusnya jam 12 ya, dan baru mulai pukul 2 siang ini ya rekan Prima. Ya, terima kasih untuk Nang Rastim, untuk Teisa, untuk Ibu Sugina dan Ibu Tuti, juga Kang Timan, juga ada Mr. Bono, juga ada Mama Indah Sinta ya yang sudah hadir dan bergabung tadi. Juga ada yang ada di TikTok Prima ya, ada Ibu Billy ya, juga ada siapa lagi, ada Sri Asifa ya tadi sudah bergabung. Terima kasih ya atas perhatiannya dan sudah memberikan tap-tap layarnya di TikTok Prima ya, terima kasih untuk semuanya. Dan Arya mohon undur diri, pamit untuk sementara waktu ya, dan kita akan berjumpa lagi ya kurang lebih nanti ya satu jam lagi, tepat saat karaoke ya, nanti kita bersua kembali. Dan Arya pamit mundur diri dari Jalan Siliwangi kilometer 2. Arya pamit dan air kata.

wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Kenalin, aku Tata dari Tangerang. Mau request lagu dong, yang judulnya Tetap Bukan Kamu dari Raisa and Roni Parulian. Karena akhir-akhir ini aku lagi suka banget sama lagu yang vibes-nya mellow tapi ngena banget. Thank you.
3: Apa kabarmu, kabarku baik saja.

0: udah lama banget nih kayaknya rekan prima nungguin suara kita Sahil.
1: Ini dari tadi banyak banget yang telepon-telepon dan WhatsApp itu kok kemana nih kakak Sahil, kakak Baim, nggak live kah? Live ya teman-teman ya, live ya. Kita live, kita hari ini live sampai jam 9 malam. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol rekan prima semuanya sampai jam 9 malam. Dan mohon maaf banget kita kita ada perbaikan sedikit ya kan. Ini ada layout baru nih rekan prima, wajib pantengin live TikTok kita. Ya gak sih, di Prima 95,8 FM Indramayu. Karena di sana kita sedang live TikTok dong. Tadi yang nongol ada Kasada. Gimana? Coba buat rekan prima semuanya yang nonton nih live TikTok kita. Coba kalian nilai dari 1 sampai 10. Ya enggak, nilai layout kita tuh berapa?
0: Yes.
1: Nilai layout kita berapa dan kasih masukan. Kak, tolong tambahin mobil di belakang. Kak, tambahin apa gitu di belakang? Boleh. Boleh, Kak. Tolong apa namanya siarannya di luar. Kita bakal nurut dan manut aja ya. Eh, ada penampakan tadi nongol. Iya, tadi sekretaris kita, guys. Dia jangan disenggol. Kalau senggol bahaya dia.
0: Iya.
1: Aduh. Oke deh, rekan prima semuanya. Kita bakal lanjut lagi ya kan ke lagu berikutnya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi buat rekan prima semuanya. Jangan lupa pantengin nih live TikTok kita nih. Ya ampun, ada yang baru.

0: Waduh, waduh, waduh. Kalau kata Kak Ulan, Kak, aku boleh gak sih Vice? Aduh, ini boleh gak nih Kak Ibu Manager On Air nih? Ada yang mau video call? Buset, mendingan kalian kesini aja ke Radio Prima FM. Kita terbuka kok. Terbuka untuk semuanya ya. Kalau buat orang Prima yang mau main-main ketemu penyiar-penyiarnya kayak Adisti, Sahil, Baim, dan juga penyiar lainnya yang di Ngopisai, Ventura, dan juga program-program lain, apalagi BNPPN yang super ganteng, Masya Allah, Tabarakallah. Kalian bisa langsung aja pergi ke Prima FM buat nyamperin orangnya. Ada, tapi buat kalian yang mau telepon-telepon juga bisa kok. Telepon-telepon aja di program-programnya di 0853-2189-9582. Aku ulangin di 0853-2189-9582. Karena nanti di situ kita bakal ngobrol-ngobrol bareng-bareng santai-santai ya kan, sama penyiar-penyiar lainnya juga ya kan. Terus masih banyak deh pokoknya kalau kalian semisalkan ngobrol bareng kita di sini di Prima FM, di Prima 95,8 FM Indramayu. Karena apa? Tadi ada yang bertanya-tanya kan, kenapa sih Kak, kenapa kok siarannya telat, kok live-nya telat gitu kan? Karena kita sedang prepare Prima semuanya nih ya. Karena tadi ada ngechat juga tuh. Ada ngechat, Kak, kapan live, Kak? Nge-live jadi live enggak? Kita jadi live ya guys. Ini live-nya buktinya udah nyala di Prima 95,8 FM Indramayu. Kalian bisa langsung cek aja. Karena kita sedang ada apa ya, live TikTok nih. Ada Kak siapa nih? Ada Kak Andrea, ada Kak Sensi, ada Kak 10, terus ada Kak Wulan, ada Kak Santo. Terus Tedisti dan masnya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik buat Kakak Gion. Iki siapa nih?
1: Kak Iki yang lagi merantau di, aduh lupa lagi di, kayaknya di Jepang.
0: Oh,
1: deh.
0: Jepang. Mm-hmm. Kak Iki ya? Oh, iya ya, tahu ingat. Eko ingat Kak Iki, tenang aja. Oh, kita tuh selalu ingat kok dengan fans Radio Prima FM. Tenang aja, kita bakal ingat dan kita enggak bakal lupain rekan Prima semuanya. Karena rekan Prima lah yang satu-satunya di hati kita semua.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Azek, ruangan baru di MP3 Senggal Senggol. Haduh, enak banget ya guys ya. Ruangan baru, suasana baru. Eits, penyiarnya juga masih yang lama.
1: Langsung tewas.
0: Kalau penyiar baru berarti ada yang digantikan gitu ya. Jadi buat Rangga Prima semuanya yang mau request lagu bisa banget di 0853 2189 9582 dan juga

0: Halo Kak Ulan, gimana kabarnya Kak Ulan?
1: Alhamdulillah, aku baru selesai operasi, Kak.
0: Alhamdulillah lancar ya Kak, operasinya ya.
1: Lancar, cuma ada sedikit kendala tadinya.
0: Aduh, kendala apa tuh? Ah, kalau misalkan kendala-kendala kayak gitu, aku jadi ngeri deh. Tapi semoga Kakak bisa kembali pulih dalam keadaan yang fit lagi ya Kak ya. Halo Kak
1: Makasih
0: Ulan.
1: banyak, Kak Sahir.
0: Iya, yes, aman banget. Kak Ulan mau senggol-senggol siapa nih?
1: Ada Kak Disti nggak ya? Aku mau ngobrol bentar sama Kak Disti.
0: Buset, Kak, buset. Dari Kak Disti besok. Cuman Kak Disti hari ini ada sih di ruangan sih.
1: Duduk.
0: Iya, besok
1: tadi
0: ada.
1: Tadi aku tahu Kak Disti besok aja.
0: Gak apa-apa. Aku it's okay kalau dijadiin yang kedua sama kamu. It's okay.
1: Ya kan bertiga. Aku Kak Disti, Kak Sahir.
0: Oke, it's okay, gak apa-apa kalau kamu mintanya Kak Sahir. Oke. Aduh, yaudah Kak Ulan.
1: Kenapa malah ngambek?
0: Kak Ulan mau request lagu apa Kak Ulan?
1: Selamat
0: ulang
1: tinggal
0: tahun.
1: Tinggal kekasih.
0: Selamat tinggal.
1: Selamat jalan kekasih.
0: Selamat maksudnya. Selamat jalan
1: kekasih.
0: Kasih azik. Eh itu itu mana? Yang dari Rita Effendi.
1: Enggak tahu. Aku enggak tahu, lupa.
0: Itu lama banget kan, dari tahun 2000. Kita udah enggak bisa. Ih, Kakak mendingan lagu ini nih, lagu apa Kakak suka, lagu apa, lagu yang romance atau gimana nih, atau mungkin yang bisa apa mood Kakak naik gitu,
1: apa ya,
0: lagu,
1: aku bingung.
0: Tahu lagu ini nggak, Pice Kota yang Bahagia Lagi?
1: Nah
0: itu aja,
1: tahu
0: kan. Nah kita puterin itu aja ya Kak ya.
1: Oke.
0: Mau salam-salam buat siapa nih? Mau salam-salam nggak?
1: Mau sih buat orang-orang yang ada di situ.
0: Boleh. Ada aku, Sahil, ada Tiwi, terus ada Adisti, ada Baim, ada Nimas, ada Kasada, terus ada Ipeh dan ada Delili.
1: Ya, buat salam-salam buat yang ada di situ aja.
0: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Siap. Kak Ulan juga semangat ya. Dan cepat pulih. Sama-sama. Nah, itu dia rekam prima dengan Kak Ulan. Yang ada di mana Kak Ulan?
1: Kedokan, aku lagi di rumah sakit sih.
0: Oh,
1: di rumah
0: lagi
1: sakit Mitra Keunggulan Indramayu.
0: Oh, lagi di rumah sakit, siap. Kak Ulan, oke deh.
1: Operasi nih.
0: Mau dioperasi?
1: Habis operasi, aku baru aja sadar.
0: Tuh guys, habis operasi obatnya tuh apa? MP3, biar apa? Biar cepet pulih mentalnya, biar cepet membaik gitu ya Kak ya. Makanya ngeliat Sahil di sini, iya nggak? Oke deh, Kak Ulan terima kasih banyak. Semoga cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas di rumah.
1: Terima kasih Kak Sahil.
0: Ya oke, okay. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Nah itu dia ya rekam prima Kak Ulan di sedang di rumah sakit. Oke deh, ini dia, kita puterin lagu aja, lagu Pici Kota yang Bahagia Lagi ya. Kak Ulan, ayo dong bahagia.

0: Okay, MP3 single. Tadi kita udah nelpon, ada Kak Ulan ya kan. Tadi terima kasih banyak Kak Ulan, itu lagunya lagu dari Pice Kota Bahagia Lagi. Requestan dari Kak Ulan yang ada di rumah sakit. Beliau sudah operasi dan beliau sedang mendengarkan kita di sini. Nah, ada suara siapa nih? Oleh boleh kenalan dulu kali? Kenalan lagi enggak?
1: Boleh.
0: Boleh. Coba kamu siapa? Coba.
1: Ada. Halo.
0: Halo, siapa coba?
1: Coba tebak, ini suara siapa ya?
2: Ada suara siapa?
1: Suara Tiwi.
0: Tiwi. Halo Tiwi. Tiwi, terakhir kali siaran kapan?
1: Terakhir hari Kamis.
0: Waktu aduh, itu lama banget sih.
1: Horor itu loh.
0: Horor. Oh ya horor. Ya. Ini ada ini loh, ada warek kamu. Warek kita nonton.
1: Iya. Halo,
0: ada Ustazah Fitri. Oke, boleh. Halo Ustazah Fitri. Ada siapa lagi ya? Ada Ustazah Fitri, ada Zona Indramayu Barbar, ada Kak Nia. Ini Kak Nia ada di ini tau, di Singapura. Dia lagi ada di Singapura. Ada Kak Hans juga. Ada Juragam Bayem, ada Wong Tangkil, terus ada Evil juga, terus ada Kak Pondok, terus ada Kakak Surya, ada Kak Sensi. Kan Kak Sensi nih apa ya namanya? Nyariin Adisti mulu. Nah, buat Rang Prima semuanya yang mau request lagu bisa banget di 0853 2189 9582, karena nanti kita bakal single-single di situ. Dan kita lanjut lagi ke lagu berikutnya, ada lagu Nuka, Masa Ini, Nanti dan Masa Indah lainnya.

emang sih ya, kalau misalkan sekarang, nanti dan masa indah lainnya bersama kamu, aku tuh udah berasa kayak makasih ya udah nemenin aku gitu. Siapa nih yang udah kesemsem duluan sama doinya yang kayak pokoknya aku tuh kalau nggak ada dia aku nggak bisa makan minum. Ada kayak anak SD baru pacaran aja. Tapi jujur aku nggak nanya diri siapa-siapa ya. OTW, oke siap. Ya hampura tadi di Sumber Jati 7 prepare fun race buat 17 Agustus. Waduh. Rumahnya di mana sih? Ke Indramayu Barbar. Indramayu Barbar di mana? Iya, hampura Sumber Jati itu di mana ya? Aku tuh taunya Sumber Mulia ya. Nah itu ya, pokoknya Rekam Prima tuh kalau di MP3 single-single kalian bisa WA dan juga bisa telepon kayak Kak Wulan. Jadi buat Rekam Prima semuanya yang mau telepon-telepon bisa banget di 0853-2189-9582 di MP3 single-single. Dan ini adalah lagu terakhir di MP3 single-single. Ada lagu dari Gia Indrawari, 1000 kali.

0: Itu dia lagu Afghan, ya, kacamata tiba-tiba tananana. Ini ada Tiwi, terus ada Baim juga. Kita ada setup baru. Ini bener-bener kayak gimana nih perasaan yo sebagai perdana, ya kan? Kita bertiga tuh perdana nih. Kita perdana bertiga siaran di tempat baru. Gimana perasaannya, Teo?
1: Ya tentunya lebih nyaman ya, lebih rileks karena ini kayak plong banget nih aku lihat.
0: Kayak luas gitu ya?
1: Iya.
0: Gak ada sedesekan ya?
1: Bener. Sebelumnya kan, aduh, kanan kiri tuh gerak aja susah gitu kan.
0: Gerak aja susah.
1: Sekarang mah gaya bebas.
0: Gaya bebas. Jadi kayak mau nengok kanan tuh kayak gak sempit gitu ya?
1: Gak sempit.
0: Kayak gimana gitu? Ini sempit kan? Kalau aja gimana nih, Im?
2: Kalau aku sih bersyukur ya karena ada karpet buat pilates.
0: Itu biar kakinya nggak dingin nyentuh lantai.
2: Oh, kirain buat pilates.
0: Jadi buat orang Prima yang mau pilates bisa ke Prima ya. Ke ruangan studio Prima FM. Tapi bicara lo guys, jangan diserusin lo, nanti serus beneran kalian.
2: Oh, apa komunitas pilates? Kalau kalian mau pilates di studio Prima FM kita sediain ya. Nanti ada satu nih karpetnya buat pilates. Satu
0: orang nah.
2: Instrukturnya aja sih.
0: Nih, tinggal instrukturnya aja ya. Nah, jadi buat orang Prima tuh semuanya bisa lah datang ke Prima FM main-main. Nanti nih ya, hari Jumat, ini kan nanti ada senam ya. Coba lihat nanti siaran radio Prima FM gimana ruangannya coba. Karena ini bener-bener ada yang baru nih, ya enggak? Emang pindah kantor tahnya kak? Enggak dong.
2: Enggak dong, apa yang kita pindah?
0: Intermei barbar, katanya enggak mau ngirimin aku geprek. Eh, ngirimin aja nggak apa-apa, mumpung aku belum makan di sini.
2: Nah, iya.
1: Oh ya, katanya mau ngirimin mie ayam juga tuh. Oh,
0: iya tuh, nggak apa-apa dah, langsung kesini aja daripada ini tap-tap. Kita mah takutnya dikira korupsi ya, Im ya? Iya nggak sih?
2: Kita. Ya kita nggak bakal korupsi dong.
0: Enggak, maksudnya kalau dikasih mentahan doang.
2: Oh iya, jangan dong, jangan.
0: Bukannya oh lagi OTW Kazana Barbar benar ya? Lagi OTW guys.
2: Oh beneran.
0: Kazana Barbar dari mana?
2: Oh ini. Kalau kamu beneran OTW aku nitip boleh gak sih?
1: Oh iya.
2: Nitip mini dong. Coklat panas.
0: Coklat panas enggak tuh. Oke deh buat rekan Prima nih coba ya sambil nungguin Kazana Barbar nganterin geprek dan juga mie ayam bisa langsung aja request lagu sambil dengerin lagu dari Smash Rizky Pebian.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis TK24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima.

0: Buset dah.
1: Kasih dulu ya. Kita malam ini dikasih aderai.
0: Kita dikasih satu
1: kita
0: ekor
1: dikasih
0: ayam.
1: Aderai. Oh, kita dikasih satu orang aderai.
0: Satu orang. Siapa?
2: Oh, enakku. Oh, ini mah favorit Bunda, ayam giling.
1: Tidak boleh bawa-bawa.
0: Enggak boleh bawa produk.
2: Eh, benar ya, enak loh.
0: Namanya itu ini. Namanya itu Kakak Grosir SL.
1: Nih ada Kak Indra Mayu Barbar, terima kasih Kak, kiriman aderainya nih udah kita terima ya.
0: Kita ternyata real ya Kak.
2: Eh, grafisi. Ini ayam golek kata Upin Ipin.
0: Oh gitu.
2: Iya, ayam golek.
0: Oh my god.
3: Ayam golek.
0: Ayam golek. Oh my god.
2: Ayam golek, ayam golek. Ayam yang diputar-putar gitu.
0: Ayam golek yang diputar-putar.
3: Diputar aduh.
2: Coba tanya Kak Sky, Kak Sky kan ke Malaysia itu, Malaysia. Iya kan?
1: Kalimantan. Tapi ayam golek itu bukan, ayam golek itu bahasa Malaysianya yang bakar, yang panggang.
2: Iya, itu maksudnya ayam golek.
3: Kan dipanggang juga itu.
1: Bukan, ini kalau di Indonesia tahu jadi apa? Ayam gelo.
0: Ayam gelo.
1: Terima kasih nih udah pacaran mau pacaran kerja nyari duit
0: pacaran masa pacaran tadi berdua lagi diskusi berdua aja ngobrol
2: bundanya kerja loh
0: iya bundanya banting tulang anaknya buang-buang tulang parah banget
3: banting tulang
1: ini masih keresep ya kedepannya kenapa ya
0: iya masih keresep
2: itunya
3: tadi enggak kok
2: kabelnya kabelnya di itu di apa namanya
0: di ini
2: colok cabut
0: ini ya bun. Nah, gitu deh. Dari lagu Nadif bahasa lama siapa sih Gen Z yang enggak tahu lagu itu? You tahu kan Tiu? Lagu yang bergema sampai selamanya.
3: Tahu dong. Pernah juga tuh aku jadiin
0: backsound.
3: Iya, backsound di story IG.
0: Emang itu tuh lagu-lagu yang emang apa sih namanya tuh?
3: Trend
0: dan ini lagu bagus banget. Asli enggak bohong kalau misalnya kita jadi backsound nih ya. Itu tuh kayak kita lagi berduaan gitu kan di kafe terus kayak foto berdua mirror selfie
1: jauhan.
0: Lah ini beneran real mungkin yang nggak pernah merasakan dan tidak tahu mungkin ya seperti itu dunia emang dunia tuh sempit. Ini enak tuh buat jadi backsound gitu ya Tiwi.
3: Iya.
1: Dunia itu sempit, makanya
2: raja. Ya udah, gebet aja tuh IP.
1: Wih.
0: Buset dah.
1: Terlalu jujur. Emang kelihatannya akhir-akhir emang Sahil terlalu dekat sama IP sih ya.
0: Enggak guys, aku tuh udah ada.
1: Oh udah.
0: Ini jangan terlalu dianukan.
1: Yanto, Putro, Handoko.
0: Astaga.
3: Herman.
0: Herman.
1: Nah, itu ada loh, karyawan prima namanya Herman loh.
0: Oh, iya. Om Herman namanya.
1: Iya.
3: Kalau ditambahin to?
0: Hermanto. Aduh.
2: Ditambahin I?
0: Hermanti.
1: Wih, Bu, kita ngejodoh-jodohin.
2: Siapa tuh?
1: Aduh, bukan, Sensi. Tuh kan jatuh kan.
0: Ah, jatuh basah-basah. Laporin atasan.
1: Tapi ini kayak kenapa sih dia gresek-gresek banget sih?
0: Ya, gitu
3: dunia segonjang-ganjing ini mau dibawa kemana?
0: Nah. Mau dibawa kemana sih?
3: Mau dibawa kemana hubungan kita?
2: Mau dibawa ke Jepang?
0: Jadi lagunya apa?
2: Armada, masya Allah kalah sama mama-mama.
0: Oh mau dibawa kemana Armada ya?
2: Mau dibawa kemana Armada? Kalau nggak Armada?
0: Armada udah belum ya tadi ya?
2: Marcel.
3: Coba itu Armada request ya? Dari TV dong. Mau dibawa kemana Armada?
1: Asik, bawa ke Indramayu Kota.
0: Asik.
1: Ambil nonton Nak Nong Indramayu.
3: Nok Nang ya.
1: Oh, Nok Nang ya. Ini kemarin pamer-pamerin lagi beliin gelang.
3: Enggak dong, ini semua tuh kan habis selesai PPL.
2: Wah, ini bagus nih.
3: Pandora.
0: Oh, PPL di mana?
3: Enggak asli, Bun.
2: Kalau Aslo mau jutaan.
3: Tapi semua tuh tipe yang give banget.
1: Eh, enggak usah ngomongin. Please ya. Please lah ya. Nanti ada yang panas.
2: Iya, gantungan-gantungannya.
3: Aduh. Aku udah selesai PPL nih buat kamu.
0: Ede.
3: Pandora.
1: Pandora apa sih?
3: Ini namanya.
0: Gelang-gelang Pandora.
3: Iya, ditambahin. Jadi bisa di DIY sendiri.
1: Oh.
0: Kayak ini loh, Bang. Kalau misalkan di SD itu kan ada tuh yang kotak-kotak warna nama itu yang A B C D E F G nah sama lah kayak gitu.
3: Oh.
0: Tuh. Oh. Pacarnya nih requestan Tiwi nih.
2: Kalau SMA ya juga.
0: Requestan Tiwi lagu dari Armada mau dibawa kemana?

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: pamit aja pulang.
1: Terima kasih, assalamualaikum merdeka.
2: Yang bener aja bang. Kita disuruh balik.
1: Ya karena udah jam 9 lah. Abis ini gantian, Tepas lelah
2: with Ibi.
1: So buat nomor yang semua yang malam hari ini masih pantangin Prima FM, jangan lupa abis ini ada Lepas Lelah bersama Bang AB. Yang pastinya nih wong yang semua, kalau mau request lagu barat yang pop ya, yang pop. Kalau rock beda lagi Bang AB nanti, kalau tiap Jumat dan Sabtu.
2: Nanti dia malah ngereok ya. Kalau sekarang ya udah fokusnya dia Lepas Lelah, nemenin rekam Prima semuanya yang memang pengen tidur gitu.
1: Ya, ada singkatannya katanya Lepas Lelah.
2: Apa tuh?
1: Lele katanya.
2: Lepas Lele. Oh Lele disingkat Lele.
0: Lepas Lelah.
1: Hah? Kata itu hostnya BNPPN katanya Lepas Lelah Lele katanya gitu.
2: Lele.
1: Pecel Lele gitu jadinya ya.
2: Shine.
1: Oke deh. Oke. Okay. Apalagi ada yang mau disampaikan sebelum kita
2: closing masuk statement gue?
1: Iya, closing statement. Silakan.
2: Oke, okay, buat orang Prima semuanya, jangan lupa dengerin kita di streaming di primafmindramayu.com dan juga di aplikasi Noise yang bisa kalian download di App Store maupun Play Store, dan juga kalian bisa langsung pergi ke web Radio Garden, langsung klik aja ketik Prima 95,8 FM karena di situ kita bisa siaran by streaming yang bisa kalian dengerin dimanapun dan kapanpun. Kalau yuk closing statementnya gimana?
1: Assalamualaikum merdeka. Terima kasih semuanya. Itu bener kan closing statement kan?
2: Iya sih. Iya. Terakhir, oke deh. Buat orang Prima semuanya, see you. Dan jangan kemana-mana karena habis ini ada AB yang bakal bermain ya kan, bersama rekam Prima semuanya.
1: Okay.
2: Aku Sahil,
1: aku Bahim,
0: dan aku Tiwi.
2: Jangan lupa ya.
1: Jangan lupa untuk follow media sosial Prima FM di Prima FM Indramayu, dan jangan lupa untuk follow media sosial pribadi kita, aku di Ibrahim Nasution
2: dan juga Umar Sahid.
0: Dan aku Heina.
2: Kita pamit undur diri. Assalamualaikum
1: merdeka. Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Assalamualaikum Merdeka. Kembali lagi di Lepas Lelah pada malam hari ini ya, bersama Abe dan juga ini Mas I. Ada penyusup guys malam hari ini.
1: Tumben nih Nimas hadir buat temenin Abe malam hari ini. Abe gak keberatan kan kalau misalnya Nimas jadi teman Abe malam hari ini?
0: Yuk, pastinya ya. Aku manggilnya Nimas apa Bun nih?
1: tapi emang yang ada di live TikTok juga banyak kan manggilnya Bun sih. Bun juga gak apa-apa lah ya.
0: Iya kan, rekan Prima ya. Itu familiar banget kan.
1: Iya.
0: Jauh-jauh dari Halo Prima loh kalau pas lelah ya kan.
1: Enggak, biasanya aku di Ventura, fans ketemu di udara. Neng Geneki.
0: Ayo, apal gak?
1: Ini ada Kang Wanta, pasti hafal.
0: Oh iya, oh ada Kang Wanta. Kita sapa-sapa dulu kali ya Bun.
1: Iya, boleh.
0: Buat rekan Prima yang dengerin ya, udah dari berbagai platform.
1: Betul. Ada dari aplikasi Noise, ada dari aplikasi Radio Garden. Tapi yang paling asik sih ngedengerinnya di web kita ya.
0: Web kita di primafmindramayu.com pastinya.
1: Yes, itu. Ajangan di-ngandi kalau kata Wong Indramayu.
0: Okay. Tapi emang kalau dengerin lewat primafmindramayu.com tuh seru banget sih Bun.
1: Iya lah.
0: Bersih gitu.
1: Jernih ya.
0: Jernih.
1: Sejernih hati aku.
0: Oh, abis digosok ya.
1: Abis ngegosok. Enggak, tadi tuh seharian tuh set up ruang siaran.
0: Iya, jadi buat kalian yang bingung nih, apalagi yang udah dijoin di live TikTok ya. Jadi kan, wih, set up baru nih gitu.
1: Gimana nih? Coba komen ya, iya, dengan set up baru kita
0: aja
1: ya.
0: Menurut kalian gimana set up barunya?
1: Nih orang gabus, ayo dong komen, keren gak nih set up baru kita nih malam hari ini. Cuma memang berasanya agak dingin aja Abe di situ karena AC-nya memang pas nyentor banget.
0: Nembak banget ya.
1: Nggak apa-apa sih. Nanti diakalin supaya nggak terlalu nembak ya. Nembak AC-nya.
0: Sebenarnya bisa sih Bun diakalin.
1: Pakai?
0: Di ada remote ke atas.
1: Oh.
0: Cuman kemarin nyetingnya kan di pas siaran ya. Pas sama Risti. Dikira itu token bunyi. Gini. Listrik habis tuh ada yang komen.
1: Iya. Sedih ya, ngomongin masalah token listrik gimana nih? Karena kan semuanya naik nih, ya kan? Jadi ngomongin masalah token listrik. Tapi naik enggak ya kira-kira token listrik?
0: Nah,
1: ikutan naik enggak maksudnya?
0: Nah, gimana rekan Prima, ada yang udah berasa belum ikutan naik?
1: Kalau memang udah berasa boleh komen atau telepon ya.
0: Soalnya kalau aku kebetulan alhamdulillah tidak terdampak.
1: Tidak terdampak.
0: Iya. Aku langsung pakai ini Bun.
1: Pakai apa? Genset.
0: Energi terbarukan.
1: Energi terbarukan. Ini lagu dari siapa sih, Be?
0: By the way, kita ini openingnya dari Afghan feat Isyana Saraswati and Randy Pandugo.
1: Ini lagu enak banget nih.
0: Iya,
1: untuk temani rekan Prima semuanya di Lepas Lelah malam hari ini.
0: Betul. Abis beraktivitas ya kan, Bun. Seharian di Rabu ini ya. Ya, dan pastinya banyak cerita.
1: Banyak
0: cerita udah dialamin seharian ini. Dan kalau rekan Prima punya cerita-cerita pengen keluh kesah ya, ping bisa banget di chat aja di WhatsApp, ntar kita bacain.
1: Atau ya, komen-komen lah di live TikTok kita.
0: Betul.
1: Ya malam hari ini ya. Oke, Be.
0: Oke,
1: kita mau lanjut?
0: Iya, kita lanjut dengerin lagu berikutnya aja ya. Berikut ini ada dari Agnes Mo dengan DM I Love You.
1: Oh, bukan Party in Bali ya?
0: In this economy.
1: In this economy.
0: Biasanya mengurangi party dulu.
1: Oke, Be.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

AB di Lepas Lelah, Pak, untuk menemani rekan prima semua. Jadi buat yang masih bingung ya, di program Lepas Lelah ini kita menyajikan apa sih Bang AB? Jadi di Lepas Lelah kita ada muterin lagu-lagu pop mancanegara buat nemenin rekan prima semua pastinya setelah beraktivitas seharian ini ya. Gitu. Dan barusan banget tadi salah satunya itu dari Anggun C. Sasmi, Only Love. Jadi intinya sih yang lirik-lirik bahasa Inggris. Karena kan jarang banget sih yang kita memutar, dan kita mencoba di segmen ini untuk lagu-lagu pop barat pastinya. Karena kalau pop Indonesia udah hits banget ya, yang era 2000-an ke sini itu ada rekan prima bisa dengerin di MP3 Muda dan Inspirasi, yang pastinya ditemenin bareng Sahil, Adisti, dan juga Baim gitu. Nah, untuk dilepas lelah ini bareng Abi kita bakal dengerin, menikmati lagu-lagu pop manca di malam ini gitu. Dan hari ini nih udah Abi kumpulin, rangkum berbagai berita ya seputar Indra Bayu gitu kan, buat rekan prima semua.

peringatan 17 Agustus ya, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini. Nah, jadi agak-agak heboh nih, jadi ada Garuda Raksasa nih rekan Prima, ada Garuda Raksasa di Desa Tempel Kulon gitu. Nah, jadi menyambut perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, ini pemuda Karang Taruna di Desa Tempel Kulon secara gotong royong berhasil membangun ornamen Garuda Raksasa berwarna merah putih setinggi gerbang desa. Wow, tinggi banget nih pastinya. Ornamen yang dilengkapi dengan lampu LED ini dan perisai Pancasila lengkap diselesaikan dalam waktu 5 hari sebagai penanda selamat datang. Nah, lebih lengkapnya nih

Karya seni yang menjulang tinggi ke langit ini bukanlah buatan seniman profesional yang dibayar mahal, melainkan hasil keringat dan kreativitas para pemuda desa setempat demi menyemarakan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini. Para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Desa Tempel Kulon rela begadang setiap malam sejak bulan Juni 2026 lalu. Nah, ini murni buatan pemuda Karang Taruna ya, untuk menyambut hari kemerdekaan. Tanpa ada paksaan, tanpa ada bayaran, real kami ngopi bareng judulnya. Kata Panji Asmara Bangun, pengurus Karang Taruna Desa Tempel Kulon, kepada kompas.com di lokasi pada Rabu 12 Agustus kemarin ini. Ya. Terus juga ini berbekal bahan baku seadanya berupa triplex, pemuda desa merangkai kepingan demi kepingan menjadi ornamen Garuda Raksasa di kediaman para pemuda. Nah, ini menjelang puncak peringatan 17 Agustus, Mahakarya itu akhirnya rampung. Garuda Raksasa yang didominasi warna merah dan putih kini telah berdiri kokoh di gerbang masuk desa. Nah, butuh 5 hari untuk memasang ornamen ini. Wah, gila ya, gede banget gitu. Untuk lebih lengkapnya ini bisa ada ulansirnya dari kompas.com, jadi rekan prima bisa, ini yang kepo-kepo ya, bisa lihat sendiri gitu. By the way, rekan prima sendiri persiapan di kampungnya apa nih menjelang peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia? Macam-macam pasti, ada yang nyiapin lomba, mungkin ada yang prakarya-prakarya ya, bikin barang kesenian gitu. Kayak salah satunya dari ini, dari desa Tempel Kulon ini, bikin Garuda Raksasa. Gitu, Hourglass bikin apa nih? Hourglass, iya. Gitu, itu untuk berita pertama sebagai pembuka. Dan yang pastinya kita sudah disemarakan ya, rame-rame nih. Berbagai aktivitas menjelang kemerdekaan, ada yang nyiapin lomba, segala macem. Ya, lombanya pasti bervariasi gitu ya. Bikin karnaval-karnaval, sibuk-sibuknya gimana gitu ya. Dan pastinya yang lagi garap-garap bisa banget sambil ditemenin Prima 95,8 FM Indramayu. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini dari Ekon, Sorry Blame It On Me. Stay tune on Lepas Lelah. Life goes on. Starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet and things that they don't want to take responsibility for.

masih dilepas lelah. Rekan Prima semua, gimana harinya pada malam hari ini setelah beraktivitas pastinya ya, yang udah seharian tadi macam-macam segala macam kemana-mana gitu kan. Ya kita relaksasi sejenak gitu kan, dikendorin, direnggangin otot-ototnya sambil menikmati lagu-lagu pop mancanegara di 95,8 FM Indramayu dalam program Lepas Lelah gitu. AB malam ini punya beberapa berita banget nih, infotainment. Cuman kita cicil-cicil dulu ya, kita cicil nanti aja. Tadi udah kita buka, ada beberapa, masih ada beberapa info terkini hits lainnya buat Rekan Prima semua. Tapi AB mau menyapa dulu nih buat Rekan Prima semua yang baru bergabung pada malam hari ini, dengerin lewat berbagai platform gitu kan, yang pastinya di radio analog 95,8 FM. Mau itu di rumah, mau di kendaraan gitu ya. Kalau buat yang di kendaraan di seputaran Indramayu ini, selamat menikmati perjalanan malamnya. Semoga selamat sampai tujuan, safe drive. Hati-hati ngantuk ya malam-malam gitu kan. Terus juga Abi mau menyapa buat Rekan Prima yang dengerin lewat aplikasi Noise gitu, aplikasi kesayangan kalian. Jangan lupa yang baru dengerin di Noise, tambahin aja Prima FM Indramayu 95,8 Prima FM Indramayu. Juga yang dengerin lewat web streaming Prima di primafmindramayu.com, pastinya itu mudah banget ya, masuk ke websitenya langsung ketemu web player, langsung klik aja dan bisa berjalan di latar belakang pastinya. Buat kamu yang males, misalnya males ngeliatin layar gitu kan, nah itu udah bisa sambil berputar di latar belakang gitu. Siapa tahu kan dengerin habis puyeng-puyeng seharian terus, aduh jadi ngantuk ketiduran, enak gitu. Dan pastinya juga AB mau menyapa buat Rekan Prima yang dengerin lewat Radio Garden gitu. Biasanya sih kalau lagi gabut-gabut ya, itu seru dengerin di situ karena itu kayak maps gitu, jadi bisa zoom out jalan-jalan kemana dulu. Nyari di radio Mongol gitu, radio Cina, radio Korea Utara tuh. Jangan lupa balik lagi ke Indramayu, zoom out, ntar ketemu titiknya Prima 95,8 FM. Kalau gak ketemu, search aja. Dan jangan lupa itu favorit, biar gak susah nyarinya. Dan juga Bay mau menyapa buat Rekan Prima semua yang join di live TikTok Prima 95,8 FM. Ya, nah ini udah macem-macem nih. Wah udah, nanti Abi bacain deh ya. Abis ini sapa-sapanya ini dari mana udah banyak nih. Nah kalau begitu kita sambil Abi mau menyapa dulu yang di TikTok. Kalau kalian mau request boleh loh ya, drop aja di kolom komentar TikTok ya. Nah kita mau lanjut selanjutnya dulu nih, playlist selanjutnya. Ini ada request dari Zona Indramayu Barbar. Woi, Zona Indramayu Barbar ini request dengan Alan Walker Faded buat Rekan Prima semua. Stay tune ya. Oh.

0: Masih dilepas lelah, udah barusan banget kita dengerin Ariana Grande dengan We Can Be Friends. Iya. Yeah. By the way, ini rekan Prima ya. Abe mau ngasih info-info nih. Ini buat rekan Prima yang berencana atau mungkin tertarik banget dengan sektor migran ya, kerja ke luar negeri. Nah, ini baru dapat info terkini banget gitu kan. Ini jadi Bapak Bupati Indramayu, ini Bapak Pemkab deng, sorry ya, Pemerintah Kabupaten Indramayu membuka program pelatihan bahasa asing yang ditujukan bagi calon pekerja migran asal Indramayu untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing di pasar internasional, di pasar kerja internasional. Ya, karena bagaimanapun memang benar ya, kita kan banyak orang-orang yang kerja ke luar dan itu sebagai devisa negara juga termasuk yang cukup tinggi gitu. Jadi, nah ini ada infokan, ada beritanya keluar dari Pemerintah Kabupaten Indramayu, ini membuka program pelatihan bahasa asing gitu. Nah ini kalau salah satunya ini pelatihan bahasa Jepang. Nah, Abe lansir dari lognews.co.id ini, buka pelatihan bahasa Jepang, Bupati Indramayu Bapak Luki Hakim dorong calon pekerja migran tingkatkan kompetensi. Nah ini Bupati Indramayu Bapak Luki Hakim membuka pelatihan bahasa Jepang bagi ratusan calon pekerja migran di kantor Dinas Tenaga Kerja di Snaker Kabupaten Indramayu. Nah ini sejak Senin, ini 10 Agustus 2026. Nah pelatihan tersebut menjadi bagian dari persiapan peserta sebelum mengikuti seleksi program pemagangan luar negeri melalui kerjasama Kementerian Ketenagakerjaan dengan International Manpower Development Organization IM Japan. Nah kegiatan tersebut ini turut dihadiri Kepala Disnaker Kabupaten Indramayu Endang Ismiati, Ketua Umum DPP Perkumpulan Lembaga Pelatihan Bahasa Jepang Seluruh Indonesia atau ALPA Indonesia, dan Rawin serta sejumlah undangan lainnya. Nah ini peserta diminta serius untuk mengikuti pelatihan. Dalam sambutannya ini Bapak Luki Hakim mengapresiasi kerjasama ALPA Indonesia dan Disnaker Kabupaten Indramayu yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mempersiapkan diri mengikuti program pemagangan ke luar negeri. Menurut Luki, para peserta telah melewati sejumlah tahapan seleksi dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti tahap pelatihan. Oh jadi ada persyaratannya nih rekan Bima. Nah karena itu yang meminta kesempatan tersebut dimanfaatkan para peserta pelatihan dengan sebaik-baiknya. Peserta tidak hanya diminta meningkatkan kemampuan bahasa Jepang, tapi juga membangun kedisiplinan, menjaga sikap, mempersiapkan ketahanan fisik, serta membentuk etos kerja. Iya ya, jadi manajer kopdes saja kan ada pelatihan, sampai pelatihan militernya ya. Nah ini jadi pemerintah perluas akses pelatihan. Bapak Luki menegaskan Pemerintah Kabupaten Indramayu terus mendorong peningkatan kompetensi masyarakat melalui berbagai program pelatihan. Selain menyediakan pelatihan, pemerintah daerah juga berupaya memperluas kerjasama serta akses informasi mengenai berbagai kesempatan di bidang ketenagakerjaan baik di dalam maupun luar negeri. Nah upaya tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memiliki keterampilan yang lebih baik ya, sehingga mampu bersaing dan memenuhi persyaratan dunia kerja. Nah ini jadi peserta dibekali dulu sebelum seleksi. Ketua Umum DPP ALPA Indonesia Rawin menjelaskan pelatihan bahasa Jepang tersebut merupakan pembekalan bagi peserta sebelum mengikuti seleksi program pemagangan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBPVP Bekasi. Oh pelatihan di Bekasi. Sebelum mengikuti pelatihan, para peserta telah melewati sejumlah tahapan seleksi, mulai dari tes matematika dasar, psikologi, kesemaptaan tubuh, hingga wawancara. Nah, selama pelatihan peserta akan mendapatkan materi bahasa Jepang, matematika dasar, kedisiplinan, dan ketahanan fisik. Pembekalan tersebut diharapkan membuat peserta lebih siap menghadapi tahapan seleksi di BBPVP. Nah, seleksi di Indramayu ini diupayakan. Jadi Rawin mengatakan ALPA Indonesia turut mendukung kebutuhan pelatihan mulai dari alat tulis, modul, seragam hingga penyediaan instruktur. Sementara itu Disnaker Kabupaten Indramayu sebelumnya telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar pelaksanaan seleksi program pemagangan dapat dilakukan di Indramayu. Jadi biar kita nggak jauh-jauh ya ke sana ya, di Indramayunya ada. Nah. Namun karena agenda seleksi tahun ini telah tersusun, pelaksanaan seleksi di Indramayu kemungkinan baru dapat direalisasikan pada tahun berikutnya. Oke. Nah, kedepannya nih Rawin berharap kerjasama antara Alpa Indonesia dan pemerintah Kabupaten Indramayu terus berlanjut untuk mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya calon pekerja migran yang akan mengikuti program pemagangan ke luar negeri. Nah, dalam rangkaian kegiatan tersebut, akhirnya ditutup dengan penyerahan secara simbolis KIT pelatihan kepada peserta oleh Bupati Indramayu Luki Hakim bersama Kepala Disnaker Kabupaten Indramayu Endang Ismiati, begitu. Nah, gimana rekan Rimal? Kalau kemarin sih sempat ini heboh juga ya. Yang kemarin tuh lagi isu-isu, udah keluar aja. Ternyata banyak pekerja kita yang migran, salah satunya ke Jepang ini ya khususnya. Iya, pada jadi sopir bis gitu. Ramai banget pada upload-upload tuh guys. Ya, termasuk ini ternyata menarik ya, dan memang ya sebenarnya enggak asing sih kalau di kita ya, di warga Indramayu migran ke luar gitu. Mungkin insentif ekonominya lebih menggiurkan, atau pengalaman atau mungkin skill kita cocok mungkin adanya di sana ya, bisa macam-macam banget faktornya kita kan gitu. Nah itu dia, kita masih ada beberapa berita selanjutnya. Coba kita dengerin dulu aja lagu berikut ini. Itu dengan Beyonce, Hold Up. Tapi setelah yang mau lewat ini, stay tune on Lepas Lelah.
1: Gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow! Tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati.

0: memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit kabar, elektronik.
1: Gembira, kabar, kabar, gembira.
2: Prima Radio 95,8 FM.

Masih dilepas lelah untuk nemenin rekan Prima semua pada Rabu malam ini ya, setelah seharian beraktivitas. Dan juga buat rekan Prima yang justru pada malam hari ini lagi shift malam, ya semangat bekerja semua ya, yang garap-garap apapun itu dimanapun kalian berada. Atau mungkin rekan Prima yang ada di luar negeri gitu, yang dengerin, kangen dengerin ini siaran Indramayu. Nah, yang join di 95,8 FM ini dari berbagai platform, walaupun kita beda time.

rekan prima semua yang kalau lagi yang udah selesai beraktivitas, lagi istirahat, habis ucapin relax ya, kendor otot-ototnya, dan buat yang lagi jaga shift malam baru garap-garap, tetap semangat di malam hari ini gitu. Barusan kita dengerin banget dari Shana Saraswati itu Keep Being You gitu. Nah, by the way rekan prima, ini Abe jadi ceritanya abis ngulik nih, kita pakai algo ini ya, AI kan, kita narik infotainment apa sih yang undercover gitu. Nah, ini aku udah dapat 3 topik nih buat info rekan prima semua. Jadi yang pertama ini terkait gaya hidup dan apa ya, kuliner mungkin ya. Nah, mungkin yang lagi usaha-usaha ya, ini bisa masuk nih. Jadi trendingnya ya, top hitsnya ini tentang destinasi wisata tersembunyi. Wih, kita kedatangan martabak dong. Oh ya, ntar kita ulas. Udah dateng nih ke zona Indramayu Barbar ya, dapat kiriman martabak. Alhamdulillah, thank you ya. Wah, udah masuk. Ah, ini dari pertama tuh soal gaya hidup dan kuliner nih ya. Jadi rekan-rekan prima, mungkin ada yang lagi buka usaha atau apa, nyari-nyari the business. Nah, jadi sedang apa ya, hype-nya tuh lagi bagus tentang destinasi wisata tersembunyi. Ya, kalau kita kan lagi ini ya, sukanya ya, kalau lagi lihat sosmed tuh hidden gem. Nah, itu sebagai katalis, ternyata sebagai katalis yang banyak dicari. Tren

respon gitu. Tapi pastinya tentu kita juga melihat kalau kalau bisnis trend itu seberapa bertahan panjang dan lagi di mana nih itunya hype-nya gitu. Yang pasti semakin unik dan belum banyak banget yang make, biasanya itu potensinya kalau ini ya siklus-siklus cepat itu gampang naiknya. Itu ide-ide restoran atau kuliner yang maduin apa gitu, yang pastinya yang anti mainstream, nah itu biasanya langsung masuk radar ya kalau misalnya, apalagi era di sosial media gitu kan. Hidden gem itu hashtag yang sangat mendongkrak gitu kan, jadi semakin menarik gitu. Barangkali kan rekan prima yang punya ide bisnis kepikiran gitu, bisa dicoba cari memadukan apa unsur kreativitas ya, misalnya kuliner apa, bikin olahan apa yang itu unik banget, atau bikin spot yang belum ada yang itu bisa menarik ya buat foto-foto, pastinya kan buat foto-foto itu juga bisa naik. Dan ketika masuk sosial media gitu kan, pakai hashtag hidden gem mah udah tuh rame gitu. Terus apa lagi nih? Nah, yang ketangkep kalau dari yang abis cari nih pakai algoritma ini ya. Ini terkait

dapat contoh misalnya kayak, dan itu gak cuman penggunaan handphone ya, itu kayak misalnya mulai beli-beli kaset, beli CD yang itu tuh udah ketinggalan banget sebenarnya. Balik lagi, yang jadul-jadul ya pokoknya, yang vintage-vintage. Iya, jadi ada suatu fenomena yang kayaknya sih baru, ini baru keangkat gitu ya. Jadi di seputar teknologi dan Gen Z. Dan kalau di Indonesia sendiri belum terpetakan ini, belum terpetakan seberapa besar jumlahnya, fenomenanya gitu. Tapi bisa kalau buat kita nangkep tren awal, mungkin bisa jadi kalau rekan terima kepikiran, jadi di bisnis nih bisa nih, atau lagi apa, mungkin bisa menjadi bahan untuk diulik lagi gitu. Gitu ya. Kita lanjut lagi aja, dengerin lagu berikutnya. Lagu berikut ini ada dari Ed Sheeran dengan Perfect. So buat temenin rekan prima semua, stay tune terus on Lepas Lelah.

Masih dilepas lelah untuk nemenin rekan Rima semua di Rabu malam ini ya. Nah, udah kita dengerin tadi dengan lagunya Dua Lipa, It Gaff. Iya, buat rekan Rima semua. By the way, ini Abe mau update lagi nih. Ada berita kalau tadi kabar baik, ini kabar baik juga sih sebenarnya ya. Ya buat rekan Rima. Jadi ini datang dari Bulog bersama kolaborasi dengan Pemkab. Nah ini, jadi Pemkab dan Bulog siap salurkan beras bantuan pangan untuk periode Juli hingga September. Nah ini beritanya Abel lansir dari beritaindramayu.com. Jadi di sini pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP bersama Perum Bulog Cabang Indramayu siap menyalurkan beras bantuan pangan untuk periode Juli, Agustus dan September 2026. Nah, Kepala DKPP Kabupaten Indramayu Sugeng Herianto menyampaikan bahwa peninjauan langsung telah dilakukan di gudang Lewi Gede, Kecamatan Widasari. Nah ini bersama jajaran Bulog, Farkopimda dan Dinas Sosial untuk memastikan kesiapan stok dan kualitas beras, rekan Rima. Nah, beliau menyatakan ini hari ini kami hadir di gudang Vilal di Desa Lewi Gede, Kecamatan Widasari dalam rangka melihat beras yang akan didistribusikan kepada masyarakat terkait program bantuan pangan pemerintah, kata Sugeng, Senin 10 Agustus 2026. Nah, ini Sugeng menjelaskan bantuan kali ini diberikan untuk alokasi 3 bulan sekaligus, di mana setiap penerima manfaat akan mendapatkan 10 kg beras per bulan. Nah, berbeda dengan periode sebelumnya yang sempat disertai minyak goreng alias sembako ya, yang lain-lain ya. Nah, penyaluran kali ini berupa beras murni aja gitu. Menerima manfaat akan langsung menerima 30 kg beras gitu, rekan Rima, untuk Kabupaten Indramayu gitu. Sasaran penerimanya siapa nih? Nah, ini mencapai kurang lebih 317.133 PBP. Ada kenaikan sekitar 3.004 penerima dibandingkan alokasi sebelumnya. Nah, menurut Sugeng, program bantuan dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional Bapana sangat krusial untuk meringankan beban masyarakat. Mengingat Indramayu saat ini sebagian besar masih memasuki masa paceklik. Wah, benar banget. Dan baru memulai musim tanam, Sugeng juga memastikan beras yang disalurkan berkualitas medium dan merupakan hasil penyerapan lokal dari para petani Indramayu. Nah, beliau mengatakan ini semua hasil pengadaan dari panennya orang Indramayu. Tidak ada beras dari luar Indramayu, apalagi beras impor, tegasnya. Nah, sementara itu Kepala Bulog Cabang Indramayu, Apip Wijaya, mengungkapkan bahwa jumlah penerima bantuan pangan PBP di Kabupaten Indramayu secara keseluruhan mengalami kenaikan hingga 3.004 PBP. PBP itu penerima bantuan gitu ya. Dari alokasi awal tahun 2026, yakni alokasi Februari hingga Maret, yang sebelumnya berjumlah 314.129 PBP. Secara keseluruhan di Indramayu ada kenaikan sebanyak 3.004 PBP dibandingkan alokasi sebelumnya pada Februari Maret. Nah, jumlah penerima bantuan penyaluran akan dilakukan sekaligus untuk 3 bulan ke depan. 3 bulan ini ya, dari bulan kemarin Juli sampai September. Jadi masing-masing PBP langsung menerima 30 kg beras, kata Apip. Nah, terkait teknis penyalurannya nih rekan Prima, Apip menyampaikan bahwa pihaknya bersama DKPP akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para camat dan koordinator tingkat desa. Penyaluran ditargetkan mulai berjalan sebelum peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 17 Agustus ini. Mekanismenya gimana? Ini beliau menjelaskan mekanisme pada dasarnya sama seperti alokasi sebelumnya. Kami akan bagikan undangan, lalu KPM datang ke titik bagi. Ada dokumentasi serah terima berbasis by name by address. Jadi berbasisnya nama alamat, serta pendokumentasian melalui aplikasi oleh petugas distribusi di desa, terangnya. Menanggapi kendala pendistribusian di lapangan, Apip tak menampik adanya dinamika seperti ketidaklengkapan data penerima pada data terpadu sensus ekonomi nasional. Kendala di lapangan biasanya terkait data ya, seperti adanya penerima yang sudah meninggal dunia atau nama yang sama dalam satu desa dengan alamat yang kurang spesifik. Nanti kita sinergikan bersama perangkat desa agar penyaluran tepat sasaran. Nah, jadi buat rekan penerima yang mungkin sudah terdata sebagai penerima bantuan atau pengen ngecek keberlanjutan dan bagaimana
program ini berjalan, kita kawal bisa melalui ke desa ya, karena ini penyalurannya distribusinya langsung bersama perangkat desa gitu, Rekan Prima. Nah itu untuk berita malam ini terkait bantuan beras ya dari Bulog bekerja sama dengan Pemkab Kabupaten Indramayu. Ada beberapa berita lagi yang bisa Rekan Prima dengarkan pada malam hari ini sebagai info-info ya, PP info ya. Tapi kita dengerin dulu aja lagu berikut ini. Kita relaksasi lagi sejenak dengan Lenny, I Don't Wanna Love You Anymore. So stay tuned terus on Tepat Selah.

Masih dilepas lelah untuk nemenin rekan Prima semua di Rabu malam ini ya. Setelah beraktivitas seharian, banyak banget pastinya cerita hari ini yang rekan Prima alamin. Mau itu bad day, mau itu good day, habis yang mungkin ya habis kena omel atasan mungkin, atau habis yang achieve something hari ini, ya kita syukurin ya semua pada malam hari ini. Dan sambil merenggangkan otot-otot yang kenceng, ya kita lemesin dulu dengerin lagu-lagu pop mancanegara di 95,8 FM di program Lepas Lelah bareng AB pastinya di sini buat nemenin rekan Prima semua. Dan gak hanya lagu pop mancanegara, juga kita bacain berita-berita teraktual dan terkini, ya, baik itu yang penting sampai yang infotainment yang yang seru juga kita bacain buat informasi rekan Prima semua. Dan pastinya seputar Indramayu ya, karena kalau berita nasional kan udah sering ya. Ya yang kita butuh tuh buat informasi rekan Prima semua lah gitu. Dan pastinya update-update juga seputar Indramayu. Barusan kita udah dengerin banget itu Nicky dengan Move-nya. Nah, sebelum kita lanjut, Abe mau bacain beberapa berita selanjutnya. Nah, ini kalau tadi di awal udah tentang kuliner, udah tentang apa lagi tadi, literasi dunia baca, ada tentang persiapan 17 Agustus ya, ada yang bikin Garuda Raksasa di desa mana tadi, di Tempel Kulon, udah terus apa lagi ya, tadi ini program persiapan pelatihan bahasa Jepang udah kita. Nah, kalau kali ini datangnya dari beritanya dari Polres Indramayu nih terkait persiapan pencegahan Karhutla 2026 jadi rekan Prima. Nah, ini Polres Indramayu gelar apel kesiapan penanganan Karhutla 2026. Nah, dilansir dari berita indramayu.com ini. Polres Indramayu Polda Jabar menggelar apel gelar pasukan kesiapan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla tahun 2026 ini di lapangan apel Polres Indramayu pada Selasa 11 Agustus 2026. Oh, berarti kemarin ya. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Indramayu

terkait lainnya. Nah, rangkaian kegiatan diawali dengan pemeriksaan pasukan serta pengecekan menyeluruh terhadap kelayakan sarana dan prasarana penunjang yang akan dikerahkan dalam operasi penanganan karhutla. Nah, dalam amanatnya AKBP Prianggo PM menyampaikan apel siaga ini merupakan bentuk wujud kesiagaan kolektif dalam menghadapi potensi ancaman karhutla, terutama selama periode musim kemarau. Jadi benar banget ya. Apalagi di tengah berlangsungnya El Nino pada sepanjang musim ini ya rekan Prima. Memang picu api sedikit aja dengan angin yang kencang dan panas itu, suhu yang panas emang bisa bikin kebakaran ya, kebakaran gitu. Apalagi kalau lahannya itu deket-deket pemukiman. Dari laporan damkar aja di bulan kemarin itu, Indramayu itu udah 17 kasus kebakaran. Terakhir AB update ya, gak tahu sampai akhir Juli kemarin, belum Agustus nih, itu udah 17 kasus kebakaran. Jadi memang respon-respon seperti ini dari pemerintah dan dinas-dinas terkait, kalau menurut AB memang sangat penting ya buat kita masyarakat Indramayu dan sekitarnya gitu kan. Jadi bisa ada penanganan yang cepat dan efektif kalau misalnya amit-amit dilalah kayak gitu kan, namanya hari apa nggak ada di kalender ya dalam Prima. Nah gitu, itu dari persoalan karhutla dari Polres Indramayu. Nah kalau kali ini terkait tenaga kerjaan. Nah, ini lapangan kerja terbatas pengangguran usia muda di Indonesia masih jadi sorotan. Nah ini dilansir dari locknews.co.id ini. Persoalan pengangguran usia muda masih menjadi tantangan di tengah pertumbuhan angkatan kerja baru di Indonesia. Terbatasnya lapangan kerja ini dinilai belum mampu mengimbangi jumlah generasi muda yang terus memasuki dunia kerja. Sementara kebutuhan industri semakin berubah akibat perkembangan teknologi digital dan otomatisasi. Nah, ini di sini Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mira Sumirat, menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun dunia usaha. Menurutnya pertumbuhan lapangan kerja saat ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan generasi muda yang baru memasuki pasar kerja. Nah, perkembangan teknologi ini turut mengubah kebutuhan tenaga kerja. Karena banyak kasus-kasus di mana itu usaha dunia saya itu melakukan otomasi ya, dengan perkembangan teknologi digital, apalagi sekarang di era AI gitu. Dan ini kayak apa ya, kalau menurut AB pribadi ya, jadi kayak semacam ada suatu masalah laten yang menurut AB perlu di kita tuh sama-sama ya, dari masyarakat dan pemerintah itu memetakan. Karena daya serap tenaga kerja itu kan menurun, pengangguran gitu ya, bla bla bla bla, daya serap. Sedangkan kebutuhan atau misalnya spesifikasi atau skill yang dibutuhkan itu juga menipis. Jadi gak ketemu supply and demand-nya ya istilahnya. Supply and demand antara tenaga kerja dan lapangan kerja itu gak ketemu gitu. Nah itu perlu sih, itu perlu dipetakan memang masalahnya ya kalau menurut AB. Apalagi yang cukup menjadi ironi, ada beberapa bidang yang itu bukan karena skill dan bukan karena tenaga kerjanya yang gak ada, tapi minatnya. Contoh kayak misalnya buru tani yang dalam laporan statistik itu kan laporannya menurun karena tidak ada peminat. Nah, jadi ada banyak sektor-sektor yang ada, bukan banyak, beberapa sektor-sektor yang gak ada serapannya, dan bukan karena skillnya gak ada, tapi ternyata salah satu masalahnya karena peminatnya yang gak ada. Nah ini jadi kayak trigonomi dilema gitu loh. Iya, trias dilema gitu. Jadi serapan tenaga kerja rendah, permintaannya, skill yang dibutuhkan juga ternyata tidak memenuhi gitu. Dan di satu sisi ternyata ada bidang-bidang, sektor-sektor yang minatnya rendah gitu buat rekan Prima. Ya kalau menurut saya sih memang suatu masalah yang perlu kita perhatikan bersama, dan kita petakan ya masalahnya gimana ya, bersama pemerintah dan dinas-dinas terkait. Barangkali mungkin kalau misalnya bisa menghasilkan solusi, jadi serapan angkatan kerja itu jadi lebih meningkat dah gitu, jadi kita nggak pusing gitu kan. By the way, kita lanjut dulu aja dengerin lagu berikutnya. Kali ini ada dari GAC, yaitu dengan lagunya The Way You Move. So stay tune terus on Lepas Lelah.

Itu dia tadi The Way You Move dari GAC. Dan lagu tersebut barusan itu ya sebagai penanda bahwa lepas lelah sudah sampai di hampir banget ujung ya. Hampir sampai di penghujung program buat rekan-rekan semua. Nah, sebelum Abe pamit nih, Abe mau mengingatkan buat rekan

bareng Mbak Putri Ayu, ke Bang Andre, Kang Dimas Arya, dan Pak RT buat nemenin ngopi-ngopi paginya setengah 7 pagi itu dengan lagu-lagu Tarling dan Dangdut buat rekan-rekan semua. Terus juga kita juga ada program di setiap jam 10 sampai jam 11 menjelang siang. Kita ada program PPN, Prima Prime News itu. Pastinya itu di situ banyak banget info-info dan isu-isu nasional dan daerah buat rekan Prima semua informasi ya. Kalau di sini kan beritanya ringan-ringan. Nah, kalau di sana berita-berita yang berat gitu buat kita memahami seputar isu-isu nasional dan daerah di Prima Prime News bareng Kang Dinasti dan Sahil di sana. Itu biasanya akan selalu ya

Dan dilanjut sorenya ada program berdendang ya, karaokean gitu. Bisa telepon sambil karaokean di berdendang gitu. Dan disusul jam 5 sore sampai jam 9 malam buat rekan prima yang Gen Z ini, yang muda-muda atau yang suka lagu pop Indonesia dari era tahun 2000-an sampai kesini gitu kan. Era 2000-an kesini pop Indonesia. Nah, kita ada program unggulan ini, program MP3 buat rekan prima semua yang Gen Z gitu, ataupun yang mungkin yang sudah tidak muda lagi juga gak apa-apa selama kamu suka pop Indonesia 2000-an kesini. Nah, itu program MP3 bareng Sahil, Adisti, dan juga Baim pastinya buat nemenin rekan prima semua. Nah, kalau malamnya itu kita ada setiap Senin dan Rabu. Nah, kayak ini nih, program Lepas Lelah bareng AB. Dari jam 9 malam sampai jam 11 malam kita bakal dengerin lagu-lagu pop mancanegara, dan pastinya juga berita-berita teraktual buat rekan prima semua. Nah, di weekend kita juga ada beberapa program yang seru banget pastinya. Ada salah satunya itu SJK, Sepanjang Jalan Kenangan. Kita bakal puterin lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia era 80-an bareng Kang Arya gitu ya, di setiap siang menjelang sore. Disusul sore petangnya gitu ada MP3 Salut gitu. Dan pastinya juga sering ada kedatangan bintang tamu yang juga hits banget, anak muda gitu ya, yang MP3 Salut. Dan pastinya masih bersama Sahil, Adisti, dan juga Baim di situ. Dan disusul Jumat dan Sabtu malam, setiap jam 9 malam sampai jam 11 malam ada Prima Rock Session bareng aku, Abe, buat rekan prima semua yang suka dengerin lagu-lagu rock Indo dan rock barat gitu. Ya, kita harus pamit undur diri nih karena udah di penghujung banget. Jadi Abe ucapin selamat beristirahat buat rekan prima semua yang udah dari tadi dengerin dari manapun. Ayo, by the way, Abe mau ingetin juga bahwa 95,8 FM Prima itu bisa banget kita dengerin lewat mana aja sih Bang Abe? Nah, bisa, pertama pastinya ya vintage nih, klasik, lewat radio analog. Mau yang baterai, mau yang colokan, atau di kendaraan pastinya. Selama masih di Indramayu ya, di sekitar Indramayu, cari aja frekuensi 95,8 dan kita bisa dengerin di situ. Juga kalau misalnya nggak punya radio analog, bisa lewat radio streaming. Modal internet aja, buka web streamingnya Prima di primafmindramayu.com. Dan pastinya web streamingnya itu sangat enak banget buat rekan prima semua. Bisa berjalan di latar belakang kok, jadi nggak harus stay tune screen time layar ya. Juga bisa didengerin lewat mana lagi Bang Abe? Prima bisa didengerin lewat aplikasi Noise gitu. Cari aja Prima 95,8 FM Indramayu, ntar ketemu, itu favorit gitu ya. Dan juga bisa didengerin lewat Radio Garden, serta bisa ikut live TikToknya Prima di Prima 95,8 FM Indramayu. Di situ juga bisa komentar-komentar nih ya, buat teman-teman yang join di TikTok gitu kan. Terus mau kirim-kirim salam, mau request-request lagu, bisa aja tulis di kolom komentar gitu. So, karena ada di ujung, aku Abe harus pamit undur diri. Lepas Lelah kita ketemu lagi minggu depan di Senin jam 9 malam gitu. Terus dengerin Prima 95,8 FM, radio inspirasi, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan sebagai lagu penutup ini ada Jessie J, Who You Are. Bye bye, assalamualaikum, merdeka.

hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang selalu menemani rekan Prima di setiap hari dengan cerita yang penuh makna. Pernah gak sih kita merasa hidup ini penuh? Waktu habis, tenaga terkuras, tapi hati rasanya tetap kosong. Bisa jadi bukan karena hidup kita kurang ruang, melainkan karena kita salah menata isinya. Ada sebuah kisah sederhana tentang sebuah toples kosong. Toples itu melambangkan hidup kita. Suatu hari toples itu diisi dengan batu-batu besar. Batu-batu ini adalah simbol dari hal-hal paling penting dalam hidup. Keluarga, kesehatan, mimpi dan juga nilai hidup yang sering kita abaikan. Padahal justru itulah fondasi kita berdiri. Saat batu-batu besar itu dimasukkan lebih dulu, toples memang terlihat penuh. Namun ternyata masih ada ruang di sela-selanya. Kemudian dimasukkanlah kerikil-kerikil kecil. Kerikil ini melambangkan hal-hal yang penting, tetapi bukan yang paling utama, seperti pekerjaan, rumah, pencapaian, dan hal-hal yang sering kita banggakan. Kerikil itu masuk dengan rapi, karena batu-batu utama sudah berada di tempatnya. Toples kini tampak semakin penuh. Namun ternyata masih ada ruang tersisa. Lalu dituanglah pasir. Pasir melambangkan hal-hal kecil yang sering menyita waktu kita tanpa terasa. Seperti terlalu lama bermain ponsel, menonton tanpa batas waktu, atau liburan yang dipaksakan. Butiran pasir itu masuk ke celah terkecil hingga hampir memenuhi seluruh toples. Disinilah pelajaran penting. Jika pasir dimasukkan lebih dulu, tak akan ada tempat untuk kerikil. Dan jika kerikil dimasukkan sebelum batu besar, batu-batu penting itu tak akan pernah muat. Di sini artinya jelas ya rekan Prima. Jika kita mengisi hidup lebih dulu dengan hal-hal remeh, maka hal-hal paling penting hanya akan menjadi sisa atau bahkan tidak kebagian tempat sama sekali. Namun kisah ini belum selesai. Terakhir, ke dalam toples yang tampak sudah penuh, dituangkanlah secangkir kopi. Anehnya kopi itu masih bisa meresap, mengisi ruang-ruang kecil yang tak terlihat sebelumnya. Kopi itu melambangkan satu hal sederhana yang membuat hidup terasa lebih hangat. Waktu tenang untuk diri sendiri, bersyukur, berdoa, atau momen kecil yang memberi makna. Pesannya sederhana nih rekan Prima. Seberapapun penuh hidup kita, selalu ada ruang untuk hal yang benar-benar berarti. Asal kita tidak sibuk memenuhi hidup dengan hal-hal yang sebenarnya receh. Mulailah menata hidup dari yang paling penting, bukan dari yang paling ramai. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lake House. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah, bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka, masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima, tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

0: Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai.